Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke deh, kita prediksi dulu ya cuaca hari ini. Seperti biasa ini jam 7. Wow, sudah pagi banget ternyata teman Pro 2. Gimana harinya? Udah siap menjalani hari Kamis ini? Kayaknya udah pada masuk lagi gak sih harusnya jam hari ini gitu maksudnya. Kalau aku jujur, ya kemarin masuk, sekarang juga masuk, besok masuk juga teman Pro 2. Ya begitulah ya keseharian kalau misalnya emang menjadi penyiar itu. Ya happy-happy aja sih teman Pro 2, karena ketemu sama kamu juga via udara gitu kan. Mengudara dulu nih nemenin kamu yang kayaknya Idul Adha-nya sepi dan gak kemana-mana, makanya aku temenin. Kalau sekarang udah H+1, pastinya udah pada sibuk ngolah daging korban yang udah dijemput kemarin gitu ya. Tapi sekarang udah jam 7, langsung aja kita cek-ceki dulu gimana perakhiran cuaca untuk hari ini tanggal 28 Mei, hari Kamis. Here we go again, kita ke PSL dulu alias pesisir selatan yang hari ini diprediksi hujan ringan, suhunya di 22-29 derajat Celcius. Next we move to Solo hari ini diprediksi udara kabur teman Pro 2, suhunya di 18-26 derajat Celcius. Terus kita pindah ke Si Junjung diprediksi berkabut atau asap dengan suhu 23-32 derajat Celcius. Alright, next Tanah Datar diprediksi hari ini kabut asap juga dengan suhu 21-28 derajat Celcius. Padang Pariaman hari ini diprediksi berudara kabur dengan suhu 23-30 derajat Celcius. Kita pindah ke Agam hari ini diprediksi hujan ringan ternyata teman Pro 2 dengan suhu 21-26 derajat Celcius. Next kita pindah ke 50 kota hari ini diprediksi berudara kabur dengan suhu 21-29 derajat Celcius. Pasaman diprediksi kabut asap 21-28 derajat Celcius. Next Kepulauan Mentawai diprediksi berawan, Darbasraya itu hujan ringan. Kepulauan Mentawai diprediksi berawan dengan suhu 26-28 derajat Celcius. Darmasraya hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celcius. Next kita pindah ke Solo Selatan diprediksi hari ini hujan ringan teman Pro 2. Pasaman Barat juga begitu, hujan ringan. Kalau Solo Selatan di suhu 22-30 derajat Celcius, Pasaman Barat 23-31 derajat Celcius. Next kita pindah ke Kota Padang hari ini diprediksi berkabut atau asap dengan suhu 21-27 derajat Celcius. Kota Solo berkabut atau asap juga dengan suhu 20-28 derajat Celcius teman Pro 2. Alright, sekarang kita pindah ke Sawalunto diprediksi udara kabur di suhu 23-30 derajat Celcius. Padang Panjang hujan ringan hari ini diprediksi dengan suhu 19-24 derajat Celcius. Terus Kota Bukittinggi diprediksi udara kabur dengan suhu 18-24 derajat Celcius. Dan Payakumbuh diprediksi berawan hari ini di suhu 20-28 derajat Celcius. Last but not least ada Kota Pariaman di suhu 24-30 derajat Celcius dengan cuacanya hujan ringan. Okay, itu dia perakhiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Jadi kalau Padang hari ini itu diprediksi kabur atau asap, jadi insya Allah sih aman ya untuk beraktivitas outdoor. Semoga nggak turun hujan, teman Pro 2. Amin. Alright, kalau gitu nanti aku bakal balik lagi temenin kamu masih di Sepada, teman Pro 2. Kita bakal mulai ngasih tahu kamu hari-hari penting apa sih yang diperingati setiap tanggal 28 Mei ini. Penasaran? Nanti ya, abis lagu yang satu ini jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Kabar beredar dikutip dari RRI, maaf maksud kami antaranews.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mencatat satu warga hanyut terseret arus banjir saat longsor melanda Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Bone Bolango, Akhrilion Babiyonggodi, Bone Bolango memberikan data yang himpun bahwa korban bernama Wahnin Tangahu, 35 tahun, yang sempat terbawa arus hingga ke laut saat banjir dan longsor terjadi pada 25

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produ FM, teman terwi kamu teman Produ. Masih di sepeda jam 7 lebih 47 menit ini. Yes, benar banget teman Produ. Jujur ini paginya cerah banget Kota Padang hari Kamis ini. Wah, semoga hari ini beneran ini ya prediksinya meleset ya teman Produ, alias kita jadi cerah banget. Dan kayak kemarin tuh sunsetnya cantik banget juga loh teman Produ. Jadi buat kamu yang kemarin keluar rumah tuh pasti menikmati banget sunset di hari Rabu, hari Raya Idul Adha kemarin. Dan ya of course kita mau spill sama kamu hari penting apa yang diperingati setiap tanggal 28 Mei. Nah, hari apa aja tuh kira-kira teman Produ? Let's go, kita cek ya. 28 Mei ini ternyata banyak hari besar ya, hari besar internasional ataupun nasional. Nah, yuk kita bahas satu-satu teman Produ. Okay, hari ini 28 Mei itu diperingati sebagai hari kebersihan menstruasi sedunia. Wah, hari ini tujuannya tuh untuk ningkatin kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan menstruasi sekaligus menghapus stigma yang masih melekat di banyak negara. Jadi pertama kali peringatan ini diperingati setiap digagas sama organisasi nirlaba Wash United di tahun 2014. Kenapa 28 Mei? Karena punya makna simbolis ternyata, yaitu merujuk pada rata-rata siklus menstruasi, yaitu selama 28 hari dalam periode menstruasi itu sekitar 5 hari yang diwakili bulan kelima dalam kalender. Dan isu kesehatan menstruasi sekarang seharusnya ya udah dipandang sebagai persoalan kesehatan, jadi gak cuma hal tabu, tapi juga berkaitan dengan pendidikan, hak asasi manusia, sampai akses fasilitas sanitasi yang layak. Nah, yang kedua, hari ini juga diperingati sebagai Hari Hamburger Internasional. Peringatan ini tuh ternyata jadi momen untuk pecinta kuliner untuk merayakan salah satu makanan cepat saji paling populer di dunia. Walaupun bukan peringatan resmi tingkat dunia, ini cukup populer banget terutama di industri makanan dan restoran. Terakhir, hari ini diperingati sebagai Hari Kelaparan Sedunia juga teman Produ, atau World Hunger Day. Ini tujuannya untuk meningkatkan perhatian kita semua terhadap persoalan ketahanan pangan dan jutaan masyarakat yang masih menghadapi krisis pangan di berbagai wilayah dunia. Dan berbagai lembaga internasional itu biasanya manfaatin hari ini untuk mendorong aksi nyata terkait pangan, pertanian berkelanjutan, dan bantuan kemanusiaan. Alright, alright, alright. Itu dia peringatan atau hari penting yang diperingati setiap tanggal 28 Mei teman Produ. So, of course buat kamu yang hari ini juga lagi berulang tahun, happy birthday. Wish you all the best. Dan kita nanti bakal tetap puterin playlist-playlist yang kamu banget, karena Kota Padang hari ini lagi mood banget cuacanya. Kayaknya cuaca lagi bersahabat deh, lagi pengen baik-baik deh sama kita teman Produ. Ya, jadi kita nikmati aja cuaca yang sangat cantik di pagi hari ini. Kalau yang pengen olahraga pagi, cus olahraga dulu ya biar tubuhnya sehat bugar. Nah, buat yang belum pengen olahraga, mungkin bisa mandi terlebih dahulu. Bukan begitu teman Produ? Mandi bersih-bersih, terus juga sarapan. Udah itu penting banget, sampai lupa lagi nyuruh sarapan. Ini udah jam 7 loh teman Produ. Pokoknya nanti aku bakal balik lagi sama Spade, kita bakal bahas satu topik yang menarik di jam 8 sampai jam 9 sebelum nanti kita masuk ke Spade di Explorer di jam 9 sampai jam 10. Makanya buat kamu sabar ya, sabar. Kita bakal balik terus nemenin kamu. Yang penting kamu tetap dengerin kita, yang bisa kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Yang belum punya, download dulu. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz Produ, teman terbaik kamu. Aku bakal balik lagi habis lagu yang satu ini. Kayaknya tuh ya sesuai dengan cuaca di pagi ini, kita harus denger lagu-lagu yang happy gak sih teman Produ? Yang seru gak sih? Ya udah nih buat kamu biar pagi kamu ceria, cerah, dan cha-cha-cha.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, alright, alright. We're back again di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, jadi gimana nih teman Pro 2? Gimana? Apanya, Cin? Udah makan daging belum hari ini? Tapi nih ya, kalau dibilang udah sih emang udah. Tapi mungkin ada juga yang beberapa yang belum karena emang mau diolah jadi bakar-bakaran. Wah, seru tuh teman Pro 2. Kalau aku sih pengen banget jujur ya bakar-bakaran kayak gitu bareng teman-teman. Seru kali ya teman Pro 2. Cuman ya agak susah terrealisasi sepertinya karena lain dan satu dan lain hal, kayak karena kesibukan masing-masing, terus karena emang juga teman-teman udah pada di rantau, pada jauh gitu ya. Cuman kalau disuruh milih kayaknya lebih berasa vibes-nya Idul Adha yang sekarang ya teman Pro 2 dibanding yang tahun sebelumnya, nggak tahu tuh kenapa. Faktor cuaca juga kali ya. Kalau tahun kemarin kayaknya hujan, nah sekarang tuh cerah banget. Kemarin tuh cerah ya, dari pagi sampai ke sore itu cerah banget cuacanya. Nah, berhubung kemarin banget adalah hari raya Idul Adha teman Pro 2, boleh nggak sih spill momen apa sih yang paling kayaknya tuh bikin kamu tuh selalu pengen Idul Adha aja gitu. Kayaknya momen penyembelihan hewan kurbannya gak sih? Karena itu cuma ada di Idul Adha juga. Maksudnya yang sapi ya, yang emang kayaknya berkahnya tuh dapat banget karena momennya adalah hari raya kurban. Terus juga dulu tuh rasanya kayak kalau throwback pas zaman masih kecil-kecil, aku tuh suka banget dulu kalau emang udah waktunya disembelih itu ya, bukan aku ya yang disembelih ya, aku bakal nonton, bakal lihat, terus kayak jadi challenge gitu sendiri loh sama teman-teman, kayak jadi tantangan. Kamu takut nggak lihat darah? Kamu takut nggak nanti pas udah disembelih gitu? Ya takut, cuman ya karena bareng-bareng sama teman-teman jadinya nggak takut ya. Walaupun kayak pas lihat itu secara langsung memang agak nyeri, terus agak merinding sendiri. Tapi itulah momen yang sakral banget karena itu adalah nantinya akan jadi daging yang bakal dibagiin ke semua orang teman Pro 2. Oke, kalau aku sih sendiri momen favorit aku kayaknya pas hari raya Idul Adha itu momen pas puasanya juga. Karena kan kalau misalnya Idul Adha, mungkin Idul Adha tahun ini aku enggak kebagian puasa karena emang lagi berhalangan ya. Kayak kita kan puasanya cuma sebentar doang ya, kayak dari pagi sampai kita selesai sholat Idul Adha tuh udah gitu, terus kita berbuka. Itu vibesnya nyampe banget gitu. Kayak aku berharapnya kayak coba aja Idul Fitri juga kayak gitu, seru kali ya gitu. Maksudnya tuh berasa banget kita kayak transisinya dari after terus pulang sholat Id, sholat Id dulu ada hal langsung bisa makan, minum teh, terus nanti ngumpul sama keluarga. Ya gitu-gitu. Walaupun mungkin yang enggak adanya itu mungkin pembagian THR-nya. Udah diganti kan sama pembagian hewan kurban, ya kan? Kalau misalnya Idul Adha juga ada THR, waduh, agak mikir banget ini tahun Pro 2. Dan juga yang bikin Idul Adha spesial tuh takbirannya lama kalau Idul Adha ya. Kalau hari raya Idul Fitri kan emang Hamin satu terus di hari H udah gitu. Okay, karena udah masuk juga lagu, nanti kita bakal balik lagi. Aku mau spill lagi masih seputar Idul Adha teman Pro 2. Tapi nanti ya, kira-kira ada kejadian lucu apa ya di Idul Adha kemarin ini?

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
4: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
3: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
4: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
3: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
4: Iya, hilaf.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Bro,

Temuan Perudu dikutip dari rri.co.id, momentum Idul Adha 1447 Hijriah menjadi refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai kesetaraan antar manusia. Demikian yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar Rabu 27 Mei 2026 di Masjid Istiqlal Jakarta. Menurutnya, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Alright, kita balik lagi di pada pagi ini. Yes, bener banget, masih ngobrolin seputar Idul Adha, teman Produ. Kangen gak sih momen-momen Idul Adha kita waktu anak-anak? Semua orang pasti merindukan momen itu ya, teman Produ. Dan kayaknya tuh emang gak bisa diulang lagi. We can't turn back the time, tapi kita bisa reminiscing, kita bisa ngingat-ngingat, kita bisa mencoba apa ya, mengulas kembali dulu tuh kayaknya di masa lalu Idul Adha kayak gimana sih. Nah, ini ada kejadian dibilang lucu, ya gak lucu juga sih sebenarnya. Jadi ada kejadian di Jawa Tengah, Klaten lebih tepatnya. Ada kejadian yang menarik nih teman Pro 2. Sapi, seekor sapi asal Klaten itu baru akan dikirim ke pembeli ke Sukoharjo. Tapi tiba-tiba justru masuk ke sumur, teman Produa. Dan proses evakuasinya dramatis banget dan berlangsung lama. Ini apes ya, nasib apes ini dialami sama Tunggono, usia 63 tahun, peternak sapi asal Dukuh Tingen, Desa Duwet, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Jateng. Sapi kepunyaannya ini kan akan dikirim ya ke pembeli di Grogol, Sukoharjo. Tapi ternyata dia justru kabur si sapinya ini. Terjadinya itu hari Selasa sore, sekitar pukul 3 sore juga, teman Produa. Sapinya sebenarnya nggak cuma lepas aja, tapi sempat masuk rumah, masuk kamar mandi sampai kondisinya berantakan sebelum masuk ke sumur ya. Ya bapak ini, Pak Tunggono ini sabar banget menghadapi dan mencoba menangkap sapinya kembali. Tapi waktu tali sapi berhasil dalam genggamannya udah ketangkap gitu ya, sapi itu berusaha dikeluarkan dari rumah, tapi di depan rumah tuh kebetulan ada sumur. Jadi begitu keluar dari rumah, si sapi justru melompat masuk ke sumur, teman Produa. Wah, yang gak ke ini dong, gak ketarik sama bapaknya, orang sapinya larinya kenceng gitu ya. Jadi kronologisnya banget lebih jelas gitu, sebenarnya ceritanya gak cuma seekor, ada dua ekor sapi yang akan dikirim ke pembeli. Nah, satunya itu udah ada di atas pick up, udah naik mobil, tapi satunya lagi tuh malah kabur begitu keluar dari kandang. Akhirnya langsung dilaporkan dong peristiwa ini ke kantor polisi dan damkar untuk minta bantuan, dan langsung deh tuh damkar turun tangan gercep banget. Dan proses evakuasinya tali untuk mengangkat si sapi ini sempat putus, jadi evakuasinya lama dan dramatis banget, teman Produa. Dan menurut petugas damkar Kabupaten Klaten Sumino, kedalaman sumur itu ada sekitar 12 meter. Bayangin, dalam banget kan tuh sumur. Makanya evakuasinya sulit. Tubuh sapi ini juga terantuk di dinding sumur dan lemas di dalam. Jadi kondisinya sapinya dalam kondisi mati ternyata saat ditarik ke atas, teman Produa. Padahal nih ya, menurut pengakuan sapi ini dibeli dengan harga 24 juta per ekor. Ini menurut pengakuan Pak Tunggono. Jadi saat proses evakuasi, banyak banget warga yang menyemut alias meramaikan lokasi, jadi menghambat kelancaran proses evakuasi. Ya maklum dong, warga Indonesia, citizens of Indonesia yang terhormat dan tercinta ini emang suka banget ngeliatin hal-hal yang kayaknya tuh, wah ada pergerakan ini gitu ya. Kenapa rame-rame? Nah langsung deh kerumunan. Kalau ada kerumunan aja dipastikan tuh pasti ada lagi yang nambahin kerumunannya, karena nggak cuma kerumunan satu tuh aja kan, pasti orang-orang pengen kayak, wah ada apa nih, penasaran, ikut lagi lihat-lihat. Alhasil jadi rame tuh. Jadi berasa kayak tongkrongan, padahal mah itu bukan tongkrongan ya, teman Pro 2. Itu emang lagi ada proses penyelamatan sapi yang kabur ya, dari penangkapan petugas, dari penangkapan pemiliknya. Jadi stop meramaikan situasi yang sebenarnya udah rame. Gak apa-apa sih, ya namanya juga ikut euforia yang penasaran gitu ya. Dan pastinya kejadian kayak gini tuh ada banyak ya terjadi, mungkin gak hanya kabur masuk ke rumah aja, tapi juga kabur sampai ngejar-ngejarin warga tuh juga ada pasti kejadiannya, teman Produa. Setiap tahun selalu ada kejadian unik di balik Idul Adha ya. Alright, nanti kita bakal balik lagi di Spada, teman Produa. Jadi jangan kemana-mana dulu, Spada di Explorer bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 10 nanti. So stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, we're back again di Sepada di Explorer edisi hari Kamis manis 28 Mei 2026. Semoga hari kamu beneran manis ya, teman Pro 2. Well, lagi-lagi aku gak bosan bilang buat kamu yang pengen dengerin aku itu bisa dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, kalau tadi kita udah bahasin seputaran Idul Adha dan vibes-nya juga, terus kejadian-kejadian lucu seputar Idul Adha yang kayaknya nih banyak orang-orang alamin. Tapi sekarang karena ini Kota Padang panas banget, by the way teman Pro 2 di luar, jadi buat kamu yang mau aktivitas outdoor jangan lupa pakai sunscreen dan sunblock-nya biar terhindar dari sinar UV. Kalau jam segini kena matahari sih masih sehat ya, tapi kalau udah jam 12, jam 1 ke atas, waduh udah gak sehat lagi teman Pro 2. Oke deh, nah karena sekarang adalah hari Kamis, pada di Explorernya bakal ngobrolin seputar narkoba ya teman Pro 2, pencegahannya gimana. Nah aku tuh mau kasih tips juga nih buat kamu, buat sesama remaja juga teman Pro 2. Sebenarnya cara mencegah narkoba atau narkotika itu bisa dilakukan dari hal-hal sederhana. Ini buat parents, buat orang tua atau orang tua Gen Z yang punya anak yang nanti akan tumbuh besar, aku bakal kasih tahu caranya. Ini berdasarkan laman dari Halodoc. Jadi kamu bisa mulai dari sekarang bisa menanamkan nilai-nilai moral untuk anak-anak ya, apalagi kalau misalnya umur segini tuh kayak Gen Z terus sudah punya anak bayi, itu pasti kayak ada perasaan was-was, bisa gak ya jadi orang tua yang baik, ada pertanyaan-pertanyaan semacam bisa gak ya kita ngurus anak kita dengan baik. Nah mungkin di salah satu indikatornya itu ada penanaman nilai moral. Nah nilai moral yang kita tanam itu bisa lewat ini nih teman Pro 2, penyalahgunaan narkotika. Ini bisa banget aku bakal spill gimana sih step-step sederhananya biar kayaknya kita bisa perlahan itu ngajarin edukasi sejak dini sama anak-anak, atau mungkin buat kamu yang punya ponakan teman Pro 2, sebagai auntie, sebagai bunda, apapun panggilannya gitu ya, boleh diajarin gitu. Karena ternyata ada cara yang jitu untuk bisa setidaknya bangun benteng dulu deh dari diri sendiri biar gak usah terpengaruh sama lingkungan. Nanti bakal aku bahas ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And now we are going to listen Salma Salsabil, boleh juga.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengutak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow, wow apa? Wow aja sih teman Pro 2. Oke, okay, karena kita tadi udah spill mau ngapain di pagi ini dan aku mau kasih tahu kamu apa. Jadi, waduh, langsung aja ya teman Pro 2. Yang pertama tuh cara atau tips buat mencegah penyalahgunaan narkoba dari dini untuk anak-anak ya, untuk kamu yang punya ponakan, untuk yang punya anak atau batita, balita, atau anak yang masih teman kanak-kanak, masih sekolah dasar. Kita harus menanamkan yang pertama, jangan sampai tergiur sama ajakan teman. Karena faktor terbesar dalam penyalahgunaan narkoba itu adalah salah gaul, alias salah pergaulan teman Pro 2. Dan cara mencegah narkoba yang paling orang tua bisa lakukan adalah dengan ngedetek ini teman-teman anak kita siapa aja sih gitu, dengan siapa sih mainnya, sama siapa aja sih gitu, gaulnya sama siapa aja sih. Itu paling penting. Walaupun banyak yang bilang kayak tergantung dianya juga sih. Kalau dianya sendiri personalitinya udah bagus ya enggak bakal terpengaruh juga. Emang benar. Tapi udah hampir sebagian besar boros banget ya kalimat aku. Sebagian besar tuh kejadian yang ada teman Pro 2 itu lebih ke karena pengaruh teman gitu. Terus yang kedua, bantu anak atau bantu siapapun di sekitar kamu yang masih kecil, masih cimit itu untuk mengelola stres. Karena jangan pikir jangan pikir remaja doang yang punya stres ya teman Pro 2, tapi orang anak kecil itu juga punya stres. Anak remaja itu juga punya stres. Jangan cuma mikirin kayak kalau kita udah 20 and above itu baru stres. Ya memang kita akan stres, tapi kan stres kita udah beda kapasitasnya. Tapi kalau anak-anak tuh juga punya stres teman Pro 2, banyak banget pemicunya, mulai dari tugas sekolahnya, terus pergaulannya, ataupun perubahan biologi selama masa transisi. Kan kalau kita ke remaja menuju dewasa ada yang namanya puberti atau pubertas. Nah, di situ tuh peran orang tua tuh gede banget untuk melakukan pemantauan, screening gitu ya, teman-teman anak tuh siapa aja sih. Terus ini tipikal anak kita tuh yang kalau misalnya stres biasanya ekspresi yang muncul kayak gimana nih gitu. Itu bisa kita detect teman Pro 2 supaya kita tahu what should we do as a parents. Gimana sih caranya biar nih anak tuh gak stres lagi gitu. Kadangkala sumber stresnya juga ternyata dari orang tua, who knows. Mungkin dengan banyaknya pressure, kita terlalu keras mungkin kayak gitu. Dan salah satu cara yang tepat adalah ngajakin anak untuk cerita. Banyak tuh ya Gen Z sekarang yang konsep parentingnya itu gentle, kayak juga lebih ke gimana caranya ibu sama anak tuh jadi bestie gitu, biar anaknya juga gak takut cerita ke ibunya, ibunya juga gak sungkan untuk berbagi problem sama anaknya. Ini teorinya udah pakem banget nih kayaknya teman Pro 2, cuman belum jadi ibu. Gak apa-apa, kita belajar dulu teorinya, nanti praktiknya di masa depan ya teman Pro 2. Dan coba untuk bicaranya tuh baik-baik. Jangan terkesan ada judgmental atau ada penghakiman di sana, karena anak tuh akan lebih terbuka kalau kita kayak oh iya, kayak lebih kasih validasi. Anak juga butuh words of affirmation atau afirmasi positif. Anak juga butuh loh teman Pro 2. Makanya nanti anak bisa bebas ngebagiin perasaan dan pengalaman yang dialami. Ini bukan aku yang bilang, ini dokter loh teman Pro 2 yang bilang ya. Oke, nanti aku kasih tahu lagi tips selanjutnya, caranya gimana biar terhindar dari penyalahgunaan narkoba sebagai keluarga atau sebagai orang tua. Nanti aku bakal spill lagi. Tapi habis lagi yang satu ini ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik roncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

90 koma dapur FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, gak berasa udah mau jam 10. So it's time for me to sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you banget yang udah nemenin aku siaran dari tadi subuh sampai di menuju santai siang ini. Abis ini bakal ada Robby yang nemenin kamu sampai di jam 12 nanti untuk requestnya ya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Ketemu lagi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Kamis 28 Mei 2026 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Juara bertahan MotoGP Marc Marquez siap kembali ke sirkuit dengan membalap di MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello Florence 29 hingga 31 Mei 2026 setelah absen pada dua putaran terakhir karena cedera. Setelah pemeriksaan medis yang positif, Marc Marquez akan berangkat ke Mugello. Ia dijadwalkan menjalani penilaian terakhir di pinggir lintasan pada Kamis untuk memastikan izin balapan di GP Italia. Marquez, pembalap Ducati Lenovo Team, kembali membalap setelah menjalani dua operasi. Sebelumnya, dia menjalani operasi untuk menangani cedera kaki yang dialaminya di Le Mans, Prancis. Informasi berikutnya teman berdua, ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri bangkit dari tekanan demi mencapai babak 16 besar WWF World Tour Super 750 Singapura Open 2026. Menghadapi pasangan Taiwan Li Fang Chin Li, Li Fang Jen di babak pertama, Singapura Indoor Stadium Singapura Rabu, Fajar Fikri harus bekerja keras untuk meraih kemenangan 15-21, 21-17, 21-15 setelah sempat berada dalam tekanan besar akibat terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri di awal laga. Fajar mengakui game pertama menjadi pelajaran yang penting bagi mereka. Pasangan Indonesia itu sebenarnya sempat unggul 12-9 tetapi kehilangan momentum setelah lawan mampu meraih 10 poin beruntun. Informasi terakhir teman berdua, tim Pandeka Minang PSP Padang bertolak menuju Yogyakarta untuk mengikuti putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2025-2026 kemarin. Keberangkatan tim dilepas langsung oleh Wali Kota Padang bersama jajaran ofisial dan pendukung tim pada 26 Mei lalu dalam seremoni pelepasan sekaligus launching jersey terbaru PSP Padang. Sebagai juara Liga 4 Zona Sumatera Barat, PSP Padang tergabung di Grup H bersama Mataram Utama FC, Asiop FC, dan Persenga Nganjuk. Seluruh pertandingan grup tersebut akan berlangsung di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta yang menjadi venue putaran nasional untuk Grup H mulai 30 Mei nanti. Asisten pelatih PSP Padang, David Ardi, mengatakan seluruh persiapan tim telah dilakukan secara maksimal sebelum keberangkatan. Menurutnya, tim membawa kekuatan terbaik demi mewujudkan target promosi ke Liga 3 Nasional. Demikian info Pro 2 jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produser Padang, teman terbaik kamu. Welcome back teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa, selamat berliburan. Hari ini masih tanggal merah ya teman Produa ya. Masih cuti bersama, besok masuk ya. Kalian besok harus masuk, gak boleh gak masuk. Karena biasanya kalau hari kejepit nasional itu ada sidak teman Produa. Jadi kalian gak boleh ini gak masuk. Kecuali kalau kalian cuti ya, lanjut aja terus sampai awal bulan ya. Sampai bulan Juni, asik banget ya teman Produa ya. Dan kita juga lagi asik juga nih teman Prodo di jam 10 pagi ini. Selamat datang di Prodo Hitlist bareng aku Obi yang akan nemenin kamu semua teman Prodo. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini cukup cerah ya teman Prodo. Kayaknya udah masuk musim kemarau nih, udah enggak hujan lagi. Semoga kalian selalu bahagia ya di akhir bulan menjelang bulan Juni ini, akhir bulan Mei. Tadi olahraga gak kalian? Kalian pasti gak olahraga kan? Kalau kalian pasti kalian baru bangun tidur ya teman Prodo ya. Enak banget ya abis nyate semalam langsung tidur abis subuh. terus cuci muka, udah kalian cuci muka deh. Nah tapi kalau buat yang tadi hari ini olahraga pasti capek kan. Nah asiknya emang dengerin Prodo Hitlist teman Prodo, kalian request lagu biar capek kalian itu terobati gitu. Sampai jam 12 siang ini aku temenin kamu di program ini teman Prodo.

aku nemenin kamu tentunya dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dong, dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, kalau mau request lagu luar negeri, boleh banget teman Bro Dua. Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun, yang dulunya naik daun juga boleh kita akan puter kalau memang masih ada di playlist kita ya teman Bro Dua. Dan pasti bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley ya. Yang hari ini bersedih karena gak dapat daging, request lagu aja biar kalian happy. Seperti biasa teman Bro Dua, kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget teman Bro Dua kalau mau berinteraksi silakan kontak-kontak gabung di line telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 66 55 908 ya. Kalian juga boleh gabung di live streaming kami teman Bro Dua melalui RRI Digital. Berarti kamu harus download di Play Store. Kalau kamu udah download berarti kamu keren. Pertahankan teman Bro Dua, dengerin terus ya program ini. Atau kalian boleh kalau saat ini lagi di kantor mungkin, yang hari ini lembur, wah luar biasa ya. Kalian bisa dengerin aku melalui website rri.co.id live streaming. Kamu pilih aja menu searching, terus kamu pilih RRI Padang, terus pilih Pro Dua, jangan yang lain. Jadi pastikan kamu tetap dengerin sampai selesai teman Bro Dua. Oh iya, aku juga belum bikin story untuk hari ini. Nanti kamu tulis ya lagu apa yang kamu putar. Bentar teman Bro Dua. Kayaknya udah ada WhatsApp nih, udah ada WhatsApp banyak banget. Oh iya betul. Kayaknya tahu ya, setiap jam 10 itu kalian biar kalian enggak ketinggalan, kalian langsung WhatsApp sebelum jam 10. Keren. Pertahankan teman Bro Dua. Nanti juga aku juga akan tulis di story di IG @rrian_prodo Padang. Kalian tulis aja di situ lagu-lagu favorit kalian ya. Siapa tahu masuk list hari ini ya. Pokoknya stay tune bareng kita. Lanjut dulu ke lagu berikutnya teman Prodo. Ini lagu dari Pendara. Judulnya adalah Tentang Mimpi Berupa Pelangi. Ini lagunya asik banget teman Prodo. Check it out. Aku tunggu request dari kalian ya.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
2: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Nggak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali, dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa nggak terbenam selama berbulan-bulan, atau sebaliknya, nggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4: Ya, listriknya mati. Mager banget, harus keluar lagi buat beli token listrik. Ah,
5: loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
4: Punya. Kenapa?
5: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
4: Seriusan?
5: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
4: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
6: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
7: Bank Nagari.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ajang musik bergengsi American Music Awards atau nyebutnya AMA ya, AMA, AMA 2026 akhirnya resmi berakhir di MGM Grand Garden Arena Las Vegas, teman berdua, tepat pada perayaan Memorial Day tanggal 20 Mei lalu. Malam penghargaan ini penuh banget nih sama momen seru, kejutan, sampai hasil yang bikin netizen rame di media sosial. Netizen tuh selalu rame ya di media sosial ya, tapi juga netizen ya yang bikin nostalgia nih, teman berdua. Queen Latifah kembali dipercaya jadi host setelah terakhir kali memandu acara tersebut pada tahun 1995, wow, bareng Tom Jones dan Lori Morgan. Comebacknya sukses bikin suasana AMA terasa fresh tapi tetap classy. Aku nyebutnya American Music Award aja lah. Salah satu hal yang paling jadi perbincangan tentu datang dari Taylor Swift ya, teman Brodo. Ya gimana enggak nih, Taylor masuk sebagai artis dengan nominasi terbanyak tahun ini, yaitu 8 kategori sekaligus. Wah, ngerampok ya, Taylor Swift ini ngerampok, teman Brodo. Tapi di luar dugaan, pelantun lagu-lagu hits itu justru harus pulang tanpa satupun trofi ya. Jadi nominasi aja, teman Brodo. Banyak fans yang kaget nih, bahkan ada yang bilang ini jadi salah satu plot twist terbesar American Music Awards tahun ini. Selain Taylor, nama-nama besar seperti Lady Gaga, Olivia Dean, dan Alex Warren juga belum berhasil membawa pulang kemenangan.

Kalau ngomongin bintang baru yang paling bersinar malam itu, kita nomor 2, nama Somber wajib banget masuk daftar nih. Musisi yang paling lagi naik daun nih, sukses membawa pulang penghargaan Best Rock atau Alternative Song lewat lagu Back to Friends, dan juga Best Rock atau Alternative Album untuk album I Hardly Knew Her. Bentar, teman nomor 2. Langsung aku cek saja nih, lagunya udah ada belum ya? Bentar. Adanya ini. Oh ya, Back to Friends. Ada teman bro, nanti kita puter ya. Langsung aja kita puter. Pokoknya lagu-lagu yang keren ya, langsung aja kita puter teman bro 2. Enggak usah lama-lama. belum cukup sampai di situ ya. Setelah acara selesai, American Music Award juga mengumumkan kalau Somber menang di kategori Breakthrough Rock atau Alternative Artist. Gokil sih ya. Langsung 3 kemenangan dalam 1 malam. Luar biasa nih teman bro 2. Penampilan Somber di panggung American Music Award juga jadi salah satu momen paling memorable tahun ini. Ia membawakan lagu Homewrecker ini lagu salah satu lagu yang masuk top 20 lagu manca ya teman-teman di RRI. Keren banget ya dengan konsep panggung yang super dramatis nih. Bayangin aja panggung dibuat seperti diguyur hujan deras selama penampilan berlangsung. Ini hujannya beneran air atau efek-efek visual kita nggak tahu nih, tapi visualnya dapat banget teman-teman dua. Vibes emosional juga kerasa. Banyak penonton bilang performa itu jadi salah satu stage performance terbaik malam itu karena konsepnya beda dan totalitas banget ya. Nah, di kategori pendatang baru nih teman-teman dua, grup global Katseye berhasil mencuri perhatian dengan memenangkan New Artist of the Year. Wow, persaingannya juga nggak main-main ya teman-teman Roda, karena mereka harus berhadapan dengan nama-nama yang keren nih yang lagi hype juga belakangan ini. Selain Somber, ada Olivia Dean, Ella Langley, Leon Thomas, dan Alex Warren. Kemenangan ini jadi langsung bikin fans Katseye heboh di media sosial nih, karena dianggap jadi tanda kalau grup tersebut bakal makin besar di industri musik internasional.

America Music Award tahun 2020 ini sendiri terasa seperti kombinasi antara kejutan, regenerasi musisi baru, dan panggung spektakuler yang bikin penonton enggak berhenti ngomongin acaranya ya teman-teman ya. Dari comeback Queen Latifah sebagai host, dominasi somber, sampai kemenangan saya Kaseye sebagai pendatang baru terbaik, semuanya sukses bikin malam penghargaan tahun ini penuh dengan warna ya. Dan seperti biasa, hasil dari American Music Award ini juga jadi bukti kalau industri musik sekarang semakin sulit untuk ditebak nih, karena siapapun bisa bersinar dan mencuri spotlight kapan aja.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Oke, aku sekarang cek request dari kalian semua teman Bro 2 di WhatsApp ataupun di Instagram ya. Bentar, aku coba cek dulu nih. Nah, ini ada request dari wah, mantap nih teman Bro 2. Ini ada request dari orang Jakarta. Dia request lagu Sabrina Leonor, judulnya adalah Haha. Ketawa mulu nih. Siapa namanya? Namanya Savana. Wah, bentar. Aku balas dulu. Keren. Nah, Savana keren. Lagunya aku putar nih. Nanti aku info ya, diputar jam berapa. Oke. Terus ada yang request lagunya Astrid, teman Bro 2, ke aku di sini. Oke, nanti ini lagu November 2025 sebenarnya teman Bro 2, tapi lagunya masih relate banget dan asik ya, khas Astrid gitu teman Bro 2. Oke, lalu izin request lagunya Tata Janeta. Ini lagu lama sebenarnya teman Bro 2, tapi enggak apa-apa. Asalkan ada di musik bang lagu kita, ya udah kita putar. Ini lagu tahun 2016, Korbanmu. Ini kayaknya dia ada sedikit ini teman Bro 2 nih dengan lagu ini. Coba kita langsung tanyakan saja ya. Ini siapa ya? Ini namanya ini yang nanya ini siapa namanya ya? Sebentar. Oh, namanya Lara teman Bro 2. Namanya Lara, dia request lagu ini. Coba aku mau tanya ada apa dengan lagu Korbanmu ini sih? Nah, nanti akan dibalas ya kira-kira kenapa dia milih lagu itu. Nah, ada apa dengan lagu Korbanmu ini sih gitu. Nah, nanti tinggal ditunggu jawabannya ya. Terus ini ada yang... aku Zulia di Jakarta, aku request lagu Remuk. Nah, Remuk ada Remuk ini dari lagunya Angie ya, lagunya Angie Carvalho, lagu awal terbaru di bulan April kemarin, dan lagunya memang asik ya. Kalau nggak asik nggak mungkin di request ya teman Bro 2 ya. Ini juga sama, haha juga. Oke, kita lanjut ke Instagram teman Bro 2, dan Instagram banyak banget yang requestnya, coba ya.

Nah kan ada nih Aung Yang Lin, dia request di ujung minggu. Nah di ujung minggu walaupun sekarang hari Kamis, gak apa-apa, kan nanti kita akan di hari Minggu juga. Jadi requestnya dari hari ini gak apa-apa. Sama Ida Yadis juga sama. Ini lagunya Takkan Terulang, lagunya baru ya dari Vanessa V. Ini juga lagunya asik, featuring Roni Parulian. Memang setiap penyanyi yang featuring Roni Parulian lagunya langsung naik-naik loh teman bro dua. Cegil dari Nabila Takia. Nah, ini lagu Cegil juga lucu nih teman bro dua. Adalah lagu di mana judul lagu tapi di lirik Cegilnya enggak ada di lagu itu. Judulnya Cegil. Cegil tuh cewek gila kan teman bro ya, atau cewek apa? Nah udah lama banget nih teman berdua gak ada yang request lagunya Mesahira Merindu Lagi. Nah ini Merindu Lagi ini ada sesuatu hal yang memang sebentar, Merindu Lagi ada yang Hifnu. Kalau Hifnu kan Merindumu Lagi, kalau ini Mesahira featuring Yovie Nono ini Merindu Lagi aja. Jadi beda ya, bedakan teman berdua lagunya Hifnu Merindumu Lagi dengan Merindu Lagi. Sama-sama rindu sih. Oh gitu teman pro 2, nih kata akun k.a33 dia request lagu Merindu Lagi karena itu lagu perjuanganku bisa move on dengan kekasih orang. Waduh. Jangan dipraktekkan ya teman pro 2, ini enggak boleh. Kita dia mau move on dari kekasih orang. Jadi maksudnya dia suka sama kekasih orang lain. Nah, jadi dia dengar lagu ini biar move on dari dia. Bagus-bagus, enggak apa-apa. Itu mungkin cara melupakan orang yang memang bukan kekasih, memang kayak gitu ya. Request lagu yang sesuai dengan permintaannya. Nih, Fajar Nur, seperti biasa teman Merdo masih banyak yang request Sembuh Tanpamu. Bentar ya. Sembuh Tanpaku, bukan Tanpamu ya, Tanpaku. Jadi ini adalah salah satu orang yang benar-benar lagunya keren ya. Jadi dia itu orangnya bijak. Jadi walaupun gak ada dia di hatinya, si Do itu harus tetap sembuh, jangan sampai sakit kayak gitu. Nah ini udah ada jawabannya teman berdua. Udah ada jawabannya dari Lara, kenapa dia milih lagu Korbanmu. Nah, karena lagu itu menceritakan seseorang yang sudah setia sejak lama dan pada akhirnya ditinggalkan karena pasangan memilih orang lain yang lebih kaya atau lebih menguntungkan secara materi. Oh gitu, jadi materialistis ya teman Brodo ya. Ini banyak yang lagu-lagu kayak gini ya, karena apa namanya, lagu-lagu sabar, lagu kesabaran ya. Oke, nanti karena akan kita putar teman Brodo satu-satu ya. Aku putar lagu Astro dulu ya, cekidot teman Brodo. Yang lain ditunggu sampai jam 12 yang ini ya.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,6 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih buat kamu nih pecinta lagu-lagu mellow tapi tetap enak masuk playlist di malam hari, ada kabar baru nih dari James Alin. Jadi penyanyi, penulis lagu sekaligus produser asal Thailand Singapura itu resmi comeback lewat single terbaru mereka berjudul My Friend di bawah label indie Juicy. Jadi lagu ini jadi rilisan pertama James di tahun 2026 ini teman Rodoa, setelah sebelumnya sukses memperkenalkan album solo debutnya di 2019 tahun lalu ya. Comeback ini langsung bikin para fans penasaran ya, karena James memang dikenal punya warna musik yang relatable banget buat anak muda nih. Lewat lagu My Friend, My Friend-nya pakai tanda tanya. Jadi ini temanku gitu. James Allen mencoba mengangkat cerita yang mungkin pernah dialami banyak orang, yaitu hubungan yang lebih dari teman tapi enggak pernah benar-benar jadi pasangan. Waduh. agak ini ya teman bro ya, agak sering banget ya. Ini relatable banget ya. Jadi memang teman lebih dari teman, jadi teman tapi mesra kali ya teman Brodo ya. Ya lagu ini membahas tentang rasa bingung, berharap sampai sakit hati karena terjebak di friend zone, zona teman nih, zona teman. Lirik dan suasana lagunya terasa personal banget, seolah-olah lagi mewakili perasaan orang-orang yang dekat tiap hari, saling perhatian tapi ujungnya cuma dianggap teman. Waduh. Sedih ya teman Brodo ya. Secara musik James tetap mempertahankan ciri khasnya yang melankolis namun tetap nyaman didengar ya. Produksi musik di lagu ini terdengar lembut, intim dan emosional, tapi tetap punya sentuhan modern yang catchy ya teman Brodo ya. Jadi walaupun temanya sedih, lagunya tetap easy listening dan cocok banget nih buat diputar saat malam hari, lagi perjalanan atau bahkan pas lagi overthinking soal hubungan yang enggak jelas arahnya. Vibe-nya tuh tenang tapi ngena teman Brodo.

Enggak cuma lagunya aja yang mencuri perhatian ya, teman Brado, video musik My Friend juga ikut bikin banyak orang yang baper nih. James menghadirkan visual sinematik dengan nuansa hangat namun emosional. Chemistry antar karakter di video klipnya juga terasa natural banget, sehingga berhasil menggambarkan rasa bittersweet dari hubungan yang serba tanggung itu. Banyak fans bilang video musiknya terasa seperti potongan kisah nyata yang dekat dengan kehidupan anak muda sekarang. Jadi memang anak muda sekarang memang banyak banget dikasih PHP ya, teman Brado ya. Pemberi harapan palsu. Jadi buat yang udah lama ngikutin perjalanan musiknya, nama James Allen tentu gak asing lagi ya teman Brado ya. Sebelum bersolo karir, ia dikenal sebagai vokalis duo internasional HBS Hips, yang susah selewat lagu-lagu indie pop modern mereka namanya Hips. Bentar-bentar teman Brado, aku coba cek ya, kita ada gak sih di penyanyi Hips ini. Bentar-bentar. Oh ada teman Brado, kita pernah ada lagu Hips, tapi ini lagunya tahun 2022. Nanti setelah ini kita coba puter ya teman Brado ya, seasik apa lagunya. Kita lanjut lagi. Jadi dia memang duo vokalis lagu Hips itu bersama Hips, James berhasil membangun identitas musiknya santai, chill, tapi punya sentuhan emosional yang kuat. Jadi gak heran kalau sampai sekarang masih banyak pendengar yang terus mengikuti perjalanan musikalnya nih teman Brado. Kini lewat proyek solonya, James Allen terlihat makin berani mengeksplorasi warna musik baru tanpa kehilangan identitas khas yang sudah melekat di dirinya. Jadi lagu My Friend jadi bukti nih kalau James masih punya kemampuan kuat dalam menyampaikan emosi lewat lagu-lagu sederhana tapi relatable. Nah buat yang lagi berada di fase lebih dari teman tapi bukan pacar, kayaknya lagu ini wajib banget ya teman-teman masuk playlist di minggu ini.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, warga Kongo mulai meminta pengembalian uang tiket Piala Dunia 2026. Khawatiran wabah Ebola membuat mereka menunda rencana perjalanan untuk menyaksikan langsung pesta akbar sepak bola dunia. Supporter Kongo terancam gagal menyaksikan Piala Dunia 2026 secara langsung. Larangan bepergian menambah kekecewaan setelah penantian yang panjang. Presiden Federasi Sepak Bola Kongo, Veron Musengo Oba, mengatakan WHO mengeluarkan larangan perjalanan guna menekan penyebaran Ebola. Hingga kini ratusan korban jiwa telah dilaporkan di Afrika. Kedutaan Amerika Serikat di Kongo menghentikan penerbitan visa bagi calon penonton Piala Dunia 2026. Kebijakan ini juga berlaku bagi Uganda dan Sudan Selatan. Larangan ini pun diikuti tuan rumah Kanada. Kanada memberlakukan larangan masuk selama 90 hari untuk warga negara Kongo. Hal ini berarti berlaku untuk semua supporter timnas Kongo yang hendak datang ke Kanada. Harga tiket Piala Dunia 2026 naik drastis dibanding tahun 2022 sebelumnya. FIFA menegaskan tiket tidak bisa di-refund, melainkan dialihkan ke pihak lain.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung program Produa Hitlist hari ini, teman Produa. Udah mau jam 12 siang. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Banyak banget ya, teman Produa ya. Dan mohon maaf kalau misalkan lagunya nggak diputer, nggak usah khawatir, besok bisa request lagi, teman Produa, di jam 10. Dan jangan lupa, kita balik lagi besok dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu ya, teman Produa ya. Nanti besok-besok kamu lisa tuh sebelum jam 10, langsung tulis aja di WhatsApp. Kalau di IG memang setelah jam 10 baru kita posting, teman Produa. Stay tune terus, teman Produa, di Produa Air Padang, Kiss Spirit ya. Terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti dilanjut lagi dengan tetap dengan aku di program Rang Mudo Kreatif. Bahas apa ya kita? Nah, penasaran, daripada kalian penasaran, tetap stay tune aja di Produa Air Padang, teman terbaik kamu. Oke, sebelum itu aku putar dulu lagu dari Ali featuring AI, judul adalah Don't Go Changing. Check it out, teman Produa. Nanti kita lanjut lagi jam 12 siang ya.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, ceritain, kesemutan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar gak apa, Din? Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Welcome back teman Brodo, masih dengan aku di sini. Selamat datang di program Rang Mudo Kreatif. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot ya teman Brodo ya. Ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian teman Brodo, dari kreativitas, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama 1 jam ke depan, siap-siap buat dapat insight, motivasi, dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi ya. So, pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Rang Mudo Kreatif nemenin kalian hari ini teman Brodo. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya-gayaan aja nih, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Jadi kalian program Pro 2 tetap stay tune terus ya di program Rang Mudo Kreatif.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
2: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
3: Hei, pemuda pemudi. Hei, seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat.
4: Apakah kita masih ingat para pejuang kemerdekaan?
5: Mereka yang di medan perang penuh darah.
4: Demi memperjuangkan martabat bangsa yang dicinta.
5: Genggaman perjuangan sudah dikepal sejak dulu.
4: Sampai menunggu kapan aku dan kamu meneruskannya.
5: Mengobarkan semangat juang dan kesatuan.
4: Karena kesatuan tidak memandang ras dan agama.
5: Kesatuan tidak memandang asal.
4: Karena keberagaman bertujuan menghidupkan identitas bangsa.
5: Jika kita lupa akan kesadaran sosial,
4: ingatlah kembali Pancasila.
5: Pedomankan kembali Bhinneka Tunggal Ika.
4: Itulah rumahku, Indonesia.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh.

0: Maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
1: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengutak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semoga kamu teman terbaik kamu, teman Bro 2. Welcome back teman Bro 2, balik lagi dengan aku di program Info Olahraga, tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas nih. Kayak siang ini teman Bro 2 panas. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis biar kamu enggak ketinggalan satu momen pun teman Bro 2. Siapin telinga karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu di siang hari ini. Kita akan bahas teman Prodo, yaitu apalagi kalau bukan final Liga Champions antara Arsenal melawan PSG, taktik dari Arsenal untuk mengalahkan PSG dan sebaliknya nih teman Prodo. Lalu kita akan membahas tentang yang suka tenis, nah, Novak Djokovic. Nah, ini kita akan membahas tentang tenis ya teman Prodo ya. Jadi pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir. Dijamin nih teman Prodo, setiap update bakal bikin kamu melek info dan makin cinta tentunya sama dunia olahraga ya. Jadi tetap stay tune teman Prodo, jangan kemana-mana.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Baik kamu teman Bro 2, final Liga Champions UEFA Final 2026 ini akhir pekan ini bakal jadi panggung super panas ya teman Bro 2 ya. Buat Arsenal dan PSG, Paris Saint-Germain. Arsenal datang dengan rasa percaya diri tinggi setelah sukses akhirnya menjuarai Premier League musim ini setelah 22 tahun gak juara teman Bro 2. Wah pasti semangat banget ya. Tapi tantangan mereka jelas gak mudah nih teman Bro 2, karena PSG datang dengan status juara bertahan Liga Champions musim lalu dan performa yang juga lagi ganas-ganasnya nih. Duel ini bukan cuma siapa yang lebih tajam, tapi juga soal mental dan strategi di laga terbesar di Eropa ya. Mantan gelandang Arsenal Emmanuel Petit menilai PSG memang hampir gak punya kelemahan berarti nih, tapi menurutnya masih ada titik yang bisa dimanfaatkan Arsenal. Pertama ada di posisi penjaga gawang PSG yang dianggap belum sepenuhnya konsisten ya teman Bro 2. Meski performanya mulai membaik belakang ini, selain itu Petit juga menyoroti sosok Marquinhos yang dinilai mulai kesulitan menghadapi lawan dengan kekuatan fisik tinggi. Nah, celah kecil inilah yang bisa jadi peluang emas buat Arsenal kalau dimanfaatkan dengan tepat nih.

Manuel Petit juga meminta Arsenal nih teman-teman untuk enggak bermain takut di partai final nanti nih. Jadi main santai dan serius juga gitu. Menurutnya skuad asuhan Mikel Arteta harus tetap memainkan gaya sepak bola mereka sendiri tanpa terlalu terbebani nama besar lawan ya. Apalagi Arsenal baru aja membuktikan kualitas mereka dengan menjuarai Premier League yang sering disebut sebagai liga paling kompetitif di dunia. Nah, dengan permainan cepat nih, pressing agresif dan chemistry tim yang solid, Arsenal dinilai punya kemampuan ya untuk benar-benar melukai PSG di laga final nanti. Menarik lagi teman Brodo, final ini juga bakal jadi duel taktik dua pelatih top Eropa, sama-sama dari Spanyol, Mikel Arteta melawan Luis Enrique. Keduanya dikenal sebagai pintar membaca permainan dan fleksibel mengubah strategi di tengah pertandingan. PSG memang punya pengalaman lebih matang ya, setelah musim lalu menang telak 5-0 atas Inter Milan di final. Tapi Arsenal datang dengan perkembangan yang luar biasa nih teman Brodo dalam beberapa musim terakhir. Kalau The Gunners mampu memanfaatkan celah kecil PSG dan tampil tenang di bawah tekanan, ya bukan enggak mungkin nih teman berdua mereka bakal mencetak sejarah dengan meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya. Kita lihat aja nanti ya teman berdua ya, di malam minggu antara PSG dan Arsenal kira-kira siapa nih yang unggul.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?

0: sebagai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan terima kasih. Bayar.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, umat muslim di Jalur Gaza merayakan Idul Adha tahun ini dalam suasana penuh duka di tengah perang dan krisis kemanusiaan. Tradisi Idul Adha yang biasanya identik dengan kebersamaan keluarga dan penyembelihan hewan kurban kini berubah menjadi kesedihan akibat konflik berkepanjangan. Melansir dari Al Jazeera, Kamis 28 Mei 2006, banyak warga Gaza kehilangan anggota keluarga, rumah, dan mata pencaharian akibat serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat hampir 73.000 warga Palestina tewas sejak perang berlangsung. Konflik juga menyebutkan jutaan warga kehilangan tempat tinggal dan hidup di kamp-kamp pengungsian. Situasi ekonomi Gaza juga membuat tradisi kurban hampir tidak dapat dilaksanakan. Yayasan Amal Ruya menyebut musim kurban tahun ini praktis terhenti akibat penutupan perbatasan dan kelangkaan hewan ternak. Selain itu, lonjakan harga yang sangat tinggi juga menyebabkan warga Gaza tidak menyembelih kurban pada Idul Adha tahun ini. Harga seekor domba di Gaza kini mencapai antara $4.500 hingga $6.000 Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan 80,5 juta hingga 107,2 juta rupiah.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
8: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
9: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Romaninata Jungudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM teman terbaik kamu teman berdua. Novak Djokovic kembali menunjukkan mental juara di ajang French Open 2026 nih. Unggulan ketiga itu sukses lolos ke babak ketiga setelah menaklukkan petenis tuan rumah Valentin Royer lewat pertandingan singkat 4 set dengan skor 6-3, 6-2, 6-7 dan 6-3. Meski sempat kehilangan match point dan mendapat tekanan dari dukungan penonton tuan rumah nih teman berdua, Djokovic tetap mampu bangkit dan menutup laga dalam waktu 3 jam 28 menit. Atmosfer panas di lapangan Philippe Catherine benar-benar bikin pertandingan ini terasa dramatis banget ya. Djokovic sendiri mengakui kalau pertandingan tersebut jadi salah satu tantangan berat buat dirinya nih ya sejak awal laga teman berdua, apalagi kondisi fisiknya musim ini belum sepenuhnya ideal setelah sempat absen lebih dari 6 minggu akibat cedera sejak turnamen di Indian Wells bulan Maret lalu. Menarikkan lagi teman berdua, sebelum tampil di Roland Garros, Djokovic juga punya satu pertandingan di lapangan tanah liat sepanjang tahun ini. Tapi meskipun persiapannya minim ya, pengalaman dan mental juara 24 gelar Grand Slam tetap bikin Djokovic tampil solid saat menghadapi tegamannya. Lalu di set ketiga, pertandingan sempat berubah jadi super menegangkan. Djokovic yang awalnya terlihat mengontrol permainan tiba-tiba kehilangan momentum ketika Royer berhasil bangkit nih teman berdua dan memaksa laga lanjut ke set keempat. Penonton Perancis pun makin berisik nih, memberi dukungan kepada Royer yang saat ini berada di peringkat 74 ATP. Wajar lah ya, tuan rumah gitu loh. Tapi begitu masuk set keempat, Djokovic langsung menunjukkan kelasnya. Ia mematahkan servis Royer dengan cukup mudah dan akhirnya memastikan kemenangan sekaligus memperpanjang rekor 30 kemenangan beruntun atas petenis Perancis ini. Wah, mantap ya teman Prodo ya. Di babak berikutnya Djokovic bakal menghadapi rising star asal Brazil, Joao Fonseca yang juga tampil impresif usai bangkit dari ketertinggalan 2 set untuk menang atas Gino Prismic. Sementara itu teman berdua, Casper Ruud yang berhasil lolos ke babak ketiga setelah menang straight reset atas Hamad Medvedovic. Ruud nantinya juga akan menghadapi Tommy Paul dalam duel yang diprediksi gak kalah seru nih teman berdua. Wah, Perancis Grand Slam seru banget ya. Roland Garros juga tahun ini benar-benar mulai memanas dan penuh pertandingan dramatis dan dari para petenis top dunia. Nah, kita lihat nanti teman berdua kira-kira siapa nih yang akan menang untuk Perancis Open di tahun 2026 nih, French Open ya. Kita tonton aja ya. Kalau aku sih dukungnya Djokovic. Kalau kamu yang mana?

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Ujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
7: Kamu membuatku merasa lebih baik.
8: Aku suka berbicara dengan kamu.
9: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik, kamu teman pro 2 gak kerasa ya, kita udah sampai di ujung program ngabarin olahraga hari ini. Semuanya udah kita rangkum spesial buat kamu yang selalu up to date sama dunia olahraga ya. Tadi aku udah infoin hasil, cara Arsenal bisa menang melawan PSG nanti di final Champions. Dan Novak Djokovic yang terus melaju di French Open 2026 ya. Ingat ya teman pro 2, olahraga bukan cuma buat ditonton aja nih, tapi juga buat dijalanin. Karena hidup itu kayak pertandingan, harus terus semangat, fokus, dan jangan gampang menyerah. Oke, teman-teman berdoa.

lanjut jam 2 siang sampai jam 3 di program Ngabarin Selebriti. Masih dengan aku teman berdua. Kira-kira selebriti mana yang bakal kita bahas, baik dalam ataupun luar negeri. Kalian tetap pantau aja ya di Pro 2 RR Padang, teman terbaik kamu.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Good idea. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari toko komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak bana.

Produser barang teman terbaik kamu, yo teman Prodo, welcome back. Masih dengan aku di program paling update, paling rame, dan paling enggak mau ketinggalan gosip hangat seputar dunia artis favorit kalian ya. Yep, kamu lagi dengerin Pro Ngabarin Selebriti, tempat dimana semua kabar terbaru dari dunia entertainment bakal kita kupas santai, seru, dan tentunya dengan vibes anak muda ya. Mulai dari drama terbaru, proyek keren para artis, kisah cinta seleb, sampai momen viral yang lagi warawiri di timeline, semuanya bakal kita bahas di sini teman Pro 2. Karena dunia selebriti itu nggak pernah tidur ya, selalu aja ada cerita baru tiap harinya, waktu ke waktu, hari ke hari, update aja yang baru-baru dari artis selebriti ya teman Prodo ya. Tenang aja, kita bakal nemenin kamu buat ngikutin semua update paling fresh dengan cara yang santai tapi tetap asik didengerin ya. Jadi buat kamu yang suka kepo dunia hiburan, fix jangan kemana-mana ya, karena satu jam ke depan siapin mood terbaik kamu, karena bakal ada banyak cerita seru dan kabar panas tentunya teman Prodo ya, dari dunia selebriti tanah air sampai internasional ya. Apalagi di siang-siang ini ya, panas-panas yang hot-hot ya, lagi asik-asik pasti kalian pengen tahu ya. Anggap aja teman Prodo kita lagi nongkrong sambil ngobrolin isi timeline hari ini. Jadi stay tune terus karena Ngabarin Selebriti bakal bikin kamu tetap update tanpa harus scrolling berjam-jam di media sosial.

0: lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kamu teman Produa, jadi ini momen Idul Adha tahun ini teman Produa, ternyata jadi pengalaman emosional nih buat Ria Ricis nih teman Produa. Youtuber sekaligus selebritas itu mengaku udah terlanjur sayang nih dengan sapi kurbannya yang diberi nama Macan. Padahal sapi ya, tapi namanya Macan. Bahkan saat proses penyembelihan berlangsung di Masjid Jaminul Huda, kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Ricis sampai nggak bisa menahan air mata nih teman Produa. Momen hari ini juga ikut dirasakan putrinya Moana yang terlibat ikut menangis saat melihat sang ibu ikut bersedih. Tahun ini Ricis diketahui berkurban 3 ekor sapi di beberapa lokasi berbeda nih teman Produa. Salah satunya disembeli di pesantren milik sang kakak Oki Setena Dewi, lalu satu sapi lainnya di pesantren kawasan Bogor, dan satu lagi di dekat rumahnya di Jakarta Selatan. Ricis juga sengaja datang langsung ke lokasi bersama warga sekitar dan mengaku senang nih teman-teman karena bisa berkumpul dengan tetangga yang selama ini sudah dekat dengannya.

bikin netizen salfok nih, salah fokus, makin salfok ya. Sapi kurban ricis yang bernama Macan disebut punya ukuran super besar dengan bobot mencapai sekitar 1 ton, teman Brodo, 1000 kilo. Di media sosial banyak warganet ramai membahas ukuran sapi tersebut sekaligus nama unik yang diberikan ricis ya. Meski awalnya terlihat santai dan bahagia saat memperkenalkan sapi kurbannya, teman Brodo, ricis ternyata tetap merasa berat nih ketika harus melihat proses penyembelihan berlangsung. Wajar ya, karena memang kan binatang kesukaan, walaupun memang ujungnya dipotong ya. Di balik momen hari itu, Ricis mengaku ingin mengajarkan makna berkurban kepada Moana sejak kecil. Menurutnya, Idul Adha bukan cuma berbagi daging kurban aja ya, tapi juga tentang belajar ikhlas dan peduli kepada sesama. Banyak netizen pun ikut tersentuh melihat sisi emosional Ricis kali ini, karena biasanya kan dia dikenal dengan konten-konten ceria dan penuh dengan tingkah lucu ya, teman Brodo ya. Tapi di momen Idul Adha ini, Ricis memperlihatkan sisi hangat seorang ibu sekaligus bentuk kepedulannya terhadap lingkungan sekitar. Jadi agak mewek-mewek gitu, teman berdua.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
3: Berdiri, siap.
4: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ada momen yang bikin nostalgia nih teman Pro 2. Para penikmat musik era 2000-an akhirnya terjadi juga nih. Giring Ganesha kembali bertemu dengan personel band Niji setelah 7 tahun lamanya. Pertemuan tersebut langsung ramai dibahas di media sosial setelah Giring menggugah video dan foto kebersamaannya bersama para personel Niji lewat akun Instagram pribadinya nih teman berdoa. Banyak fans langsung baper karena reuni kecil ini membawa kembali kenangan masa kejayaan Niji di industri musik Indonesia ya. Dalam video yang dibagikan, Giring terlihat begitu antusias saat bertemu kembali dengan Adri, Andro, Aril hingga Ubay yang kini menjadi vokalis Niji ya. Mereka lagi Giring bahkan masih mengenakan pakaian dinasnya nih sebagai wakil menteri kebudayaan saat datang menemui rekan-rekan lamanya itu teman berdua. Suasana hangat kembali terasa ketika mereka saling berpelukan dan ngobrol santai kayaknya sahabat lama nih yang akhirnya bisa kumpul lagi setelah sekian lama sibuk dengan perjalanan masing-masing.

Lewat unggahannya, Girin juga mengungkapkan rasa bahagianya karena akhirnya bisa duduk bersama lagi dengan teman-teman seperjuangannya di dunia musik dulu nih teman-teman berdua. Ia bahkan menyebut dirinya bangga melihat perjalanan dan pencapaian Niji sampai sekarang. Ungkapan itu langsung bikin banyak netizen tersentuh karena hubungan mereka terlihat tetap dekat ya, meskipun sudah lama menjalani jalan karir yang berbeda nih. Niji sekarang fokus di politik, jadi bukan udah lama gak nyanyi lagi teman-teman berdua. Banyak fans juga berharap pertemuan ini bukan sekedar reuni biasa aja ya, tapi bisa jadi awal kolaborasi atau bahkan proyek spesial di masa depan. Nah, buat generasi yang tumbuh bareng lagu-lagu Niji seperti Laskar Pelangi atau Hapus Aku, momen ini jelas terasa spesial banget ya. Apalagi Giring sendiri masih dianggap sebagai salah satu sosok ikonik dalam perjalanan band tersebut. Walaupun sekarang masing-masing sudah punya kesibukan sendiri, chemistry dan rasa kekeluargaan mereka ternyata masih kuat banget nih teman berdua. Enggak heran kalau unggahan reuni ini langsung dibanjiri komentar netizen yang berharap bisa melihat Giring dan Niji tampil bareng lagi di atas panggung suatu hari nanti. Ya, kita doakan aja ya teman berdua ya.

0: Itu ada apa ya? Kok pada rame gitu?
1: Itu loh, Cak, orang yang ketangkep pakai narkoba.
0: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
1: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Cak.
0: Ih, canduan kali tuh.
1: Bener banget sih, Cak. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
0: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
1: Gas lah, kita ke KUA.
2: Coba lihat nih, dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
3: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramofon ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
2: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
3: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

Selamat sore teman Prodoa, info Prodoa hari ini Kamis 28 Mei 2026 jam 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Prodoa. Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi kembali menunjukkan komitmennya untuk memastikan pemerintah hadir hingga ke wilayah terjauh Sumbar. Meski baru saja mengalami kecelakaan saat perjalanan dinas beberapa waktu lalu, Fasko tetap melanjutkan agenda turun langsung ke masyarakat, termasuk menembus kawasan pedalaman di Nagari Sungai Lolo, Kecamatan Mapat, Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Dikenal dengan gaya kerja cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat, Fasko menempuh perjalanan panjang dan penuh tantangan demi menyerap langsung aspirasi warga di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur dasar tersebut. Dari Kota Padang, rombongan harus menempuh perjalanan darat sekitar 10 jam melewati jalur perbukitan dengan kondisi medan yang cukup berat. Perjalanan kemudian dilanjutkan sekitar 3 jam menggunakan perahu menyusuri sungai berarus deras menuju jorong pertemuan Nagari Muaro Sungai Lolo. Jalur sungai yang dilalui dipenuhi bebatuan besar, tikungan tajam, serta kawasan hutan pedalaman dengan kondisi cuaca yang cepat berubah. Informasi berikutnya teman Prodoa, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Mauricio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Dalam pernyataan resmi mereka yang dirilis Selasa, Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Ujar Direktur Persija, Muhammad Prapanca, menyampaikan Coach Mauricio telah membawa karakter yang kuat bagi wajah Persija musim ini. Namun, karena tidak tercapainya target yang ditentukan di awal kontrak, maka kami sepakat untuk tidak melanjutkan kebersamaan. Informasi selanjutnya teman Prodoa, klub Super League Arema FC mengumumkan berpisah dengan kiper Lucas Frigeri setelah kedua belah pihak sepakat tidak memperpanjang kontrak sang pemain yang habis pada 25 Mei 2026. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyampaikan manajemen Arema FC mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi besar yang telah diberikan Lucas Frigeri selama dua musim bersama tim. Frigeri memainkan 59 pertandingan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Arema. Dia dikenal karena penyelamatan-penyelamatan pentingnya, ketenangan, kepemimpinan, dan loyalitasnya. Demikian info Prodoa jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kamu, yo teman berdua semuanya, selamat sore. Apapun aktivitas kamu hari ini, dan alhamdulillah teman berdua kayaknya sore ini udah mulai matahari udah mulai pudar. Pudar nggak tuh? Udah mulai nggak panas ya, udah mulai adem. Tapi kayaknya nggak hujan juga sih teman berdua, tapi adem alhamdulillah ya. Saat ini entah kamu saat ini masih di jalan atau mungkin di tempat kerja, tapi kayak tempat kerja nggak mungkin ya hari ini cuti bersama. Di kampus juga kayaknya nggak mungkin, pasti kamu lagi santai di rumah kan. Nah, semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif teman berdua. Inilah program Sore Ceria teman berdua sampai jam 6 sore ini aku temenin kamu ya. Ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini.

Di program Sore Ceria kita bahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan ya, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri. Kamu pasti setuju dong sama aku. So, tetap di frekuensi ini teman berdua dan rasakan sore yang lebih bermakna bersama aku di frekuensi 90,8 FM sekarang di program Sore Ceria. Nanti aku juga kita akan bahas tentang sesuatu yang menginspirasi, tentunya itu udah pasti banget. Bisa itu tentang prestasi atau mungkin sebuah karya individu, atau juga informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu, atau organisasi yang bisa kamu jadikan referensi bagi kaum milenial teman Prodo ya. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Ya kalian tantengin aja dulu Prodo Air Padang, teman terbaik kamu. Kita akan puter dulu, aku puter dulu lagu di sore ini biar kamu semangat. Ini ada program lagi. Ada lagu dari Lala Huta, Status Palsu. Ini sebenarnya yang pernah dinyanyiin oleh Vidi Aldiano, tapi ini adalah penyanyi aslinya. Cekidot teman berdua.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah.

0: Yanto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di tengah derasnya perkembangan zaman ya, ternyata masih ada tempat yang diam-diam menyimpan cerita panjang nih tentang kejayaan masa lalu. Salah satunya adalah Istana Kampa yang berdiri tenang di kawasan Kampa Bokampar Riau, teman Pro 2. Bangunan ini memang enggak tampil mewah seperti istana kerajaan dalam film-film. Tapi justru disitulah daya tariknya nih. Di antara pohon-pohon asam Jawa tua yang sudah hidup ratusan tahun, Istana Kampa seperti jadi pengingat bahwa sebuah peradaban besar pernah tumbuh di wilayah itu nih, teman berdoa, jauh sebelum modernitas datang kayak sekarang nih. Kalau ditarik jauh ke belakang ya, kawasan Kampa ternyata punya sejarah yang luar biasa penting loh, teman berdoa, dalam peradaban Melayu. Bahkan penjelajah Portugis Tome Pires pernah mencatat keberadaan kerajaan penting di kawasan dekat Limo Koto sekitar tahun 1515. Artinya sejak abad ke-15 wilayah ini udah hidup sebagai pusat perdagangan, adat dan penyebaran agama di tepian Sungai Sumatera nih, teman berdoa. Jadi Kampa bukan sekedar daerah biasa ya, melainkan salah satu simbol penting dalam sejarah Melayu yang mungkin belum banyak diketahui generasi muda sekarang. Sayangnya sejarah nggak selalu ramah terhadap bangunan-bangunan tua ya. Istana asli Kampa diketahui roboh pada tahun 1950 dan hanya meninggalkan sedikit jejak sejarah nih, teman Rodo. Nggak banyak foto yang tersisa, bahkan peninggalannya pun cuma beberapa fragmen kecil seperti cap mohor kerajaan dari Perak, benda-benda tua di Masjid Kubro Kampa, dan cerita turun-temurun dari para nenek mama ya. Tapi menariknya masyarakat Kampa memilih untuk nggak membiarkan sejarah itu hilang begitu aja. Pada tahun 2019, pemerintah daerah bersama tokoh adat istiadat akhirnya merekonstruksi Istana Kampa nih, teman berdua. Bangunan yang berdiri sekarang ini memang bukan bentuk asli dari abad ke-15, tapi kehadirannya punya makna yang jauh lebih besar daripada sekedar replika. Istana itu dibangun agar generasi sekarang dan nanti tetap punya tempat untuk mengenang akar sejarah mereka. Di sana juga tersimpan filosofi penting ya masyarakat Kampar, yaitu adat Barasandi Syara, sebuah nilai yang menggabungkan adat dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu sejak dulu. Kini, teman Prodo, Istana Kampa bukan cuma menjadi bangunan bersejarah, tapi juga simbol bahwa identitas budaya nggak boleh hilang ditelan zaman. Nah, di tengah dunia yang serba cepat dan digital nih, tempat seperti ini seolah mengingatkan kita bahwa masa lalu tetap punya rumah untuk dikenang, karena ketika sebuah sejarah benar-benar dilupakan, yang hilang bukan cuma bangunannya nih, teman-teman, tapi juga cerita, nilai, dan jati diri generasi yang pernah hidup di dalamnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abdur Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya melakukan amal saleh. Sedangkan amal saleh adalah wasilah bagi seorang hamba dimasukkan ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi
1: kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh Ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu Tia.
2: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada di sebuah sudut negara ini, teman Pro 2 ditandikat Pariaman. Suara duk duk duk akhirnya terdengar lagi setelah menghilang selama puluhan tahun. Wah, ini apa nih ya teman Pro 2 ya? Jadi ini bukan suara mesin modern atau alat pabrik nih, melainkan bunyi alu kayu dari kincir air tradisional Minangkabau yang kembali hidup berkat proses restorasi nih teman Pro 2. Jadi suara sederhana itu justru membawa nostalgia dan cerita panjang tentang bagaimana masyarakat Minang zaman dulu hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Nah, kincir air ini teman Pro 2 direstorasi oleh Yayasan Umar Khayyam setelah sempat berhenti beroperasi selama 36 tahun. Wah, lama banget ya teman Pro 2 ya, ini lebih tua dibanding aku nih. Dan yang menarik, yang dipertahankan bukan cuma bangunan kayunya aja ya, tapi juga pengetahuan tradisional yang ada di balik teknologi tersebut nih teman Pro 2. Dulu sebelum listrik masuk ke kampung-kampung, masyarakat Minang sudah memanfaatkan aliran sungai untuk menggerakkan alu penumbuk padi dan tepung. Jadi tanpa bensin, tanpa listrik, tanpa polusi, semuanya berjalan alami hanya demi kekuatan air dan keseimbangan lingkungan sekitar.

Hebatnya lagi nih teman berada, teknologi kincir air Minangkabau ini ternyata pernah terdapat mendapat perhatian dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam catatan ekspedisinya tahun 1818, Thomas Stamford Raffles menyebut teknologi ini sebagai inovasi lokal yang unik dan tidak ditemukan di wilayah Nusantara lain pada zamannya ya. Hal ini menunjukkan kalau masyarakat Minangkabau sejak dulu sebenarnya sudah punya teknologi ramah lingkungan yang sangat maju dan relevan bahkan sampai sekarang nih. Kini proses restorasi kincir air tersebut juga didokumentasikan secara digital lewat kolaborasi dengan The British Museum melalui program Endangered Material Knowledge Program atau EMKP. Jadi seluruh proses pembangunan ulang direkam mulai dari teknik menyusun roda kayu sampai mekanisme penggerak alu tradisional. Tujuannya jelas ya teman roda ya, supaya ilmu pertukangan tradisional Minangkabau ini enggak hilang di temelan zaman dan tetap bisa dipelajari generasi berikutnya.

Di balik romantisme teknologi lama itu ya, teman Merdeka, ada pesan penting soal lingkungan yang terasa sangat relevan buat kondisi sekarang nih. Kincir air hanya bisa hidup kalau sungai tetap mengalir stabil ya. Artinya hutan di bagian hulu wajib dijaga nih. Ketika hutan rusak karena pembelakan liar misalkan atau alih fungsi lahan, tentu debit air ikut menurun ya, dan roda kincir pun perlahan berhenti berputar. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kalau filosofi Minangkabau tentang menjaga alam ternyata bukan sekedar kata-kata nih, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sejak dahulu kala nih, teman Produa. Dan menariknya lagi, hidupnya kembali kincir air ini juga membawa manfaat ekonomi bagi warga sekitar ya. Tepung dan beras yang ditumbuk secara tradisional dipercaya punya tekstur lebih lembut dan rasa yang lebih khas, terutama untuk makanan tradisional seperti serabi dan berbagai kuliner kampung lainnya. Jadi restorasi kincir air ini bukan cuma soal menjaga sejarah, tapi juga tentang menjaga identitas budaya, lingkungan, dan sumber kehidupan masyarakat lokal di tengah dunia modern yang terus bergerak dengan cepat.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Isi dari draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dilansir dari Iran International Kamis 28 Mei 2026. Kesepakatan tersebut juga disebut mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya dari sekitar wilayah Iran. Sebagai imbalannya, Iran akan memulihkan aktivitas pelayaran komersial di Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang dalam satu waktu satu bulan. Televisi pemerintah

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia?

0: dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara, titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar keren datang lagi nih dari anak muda Indonesia yang sukses bikin bangga di level internasional nih, teman Pro 2. Kali ini siswa-siswi dari Stella Gracia School Pekanbaru berhasil mencuri perhatian dunia lewat inovasi unik yang mengubah limbah masker dan sarung tangan bekas menjadi teknologi ramah lingkungan nih, teman Pro 2. Keren banget ya. Gak main-main, mereka sukses membawa pulang 2 medali emas sekaligus dalam ajang World Young Inventors Exhibition 2026 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 18 sampai 20 Mei 2026 kemarin. Prestasi ini makin spesial ya, karena mereka harus bersaing dengan hampir 3.000 peserta dari berbagai negara dengan lebih dari 1.000 karya inovasi nih, teman Pro 2. Yang bikin salut, ide mereka lahir dari keresahan terhadap limbah APD atau alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan yang sulit terurai di alam. Jadi alih-alih cuma jadi sampah, para siswa ini justru melihat peluang besar untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mereka menerapkan konsep ekonomi sirkular dan upcycling, yaitu menaruh ulang limbah menjadi produk baru yang punya nilai lebih tinggi. Jadi bukan sekedar proyek sekolah biasa ya, tapi benar-benar solusi nyata untuk masalah lingkungan yang lagi dihadapi dunia saat ini.

Inovasi pertama mereka bernama Eco Aerosorb, yaitu tim yang dipimpin oleh Alessa Keisha Zulkarnain bersama Joanka Andresa Wu dan Wafi Naufal Agil berhasil menciptakan sistem penyaring udara elektrostatis yang keren banget karena bisa bekerja tanpa listrik. Jadi alat ini dibuat dari limbah masker N95. Sarung tangan ini nitril bekas dan dipadukan dengan material alami dari cangkang kelapa sawit. Fungsinya untuk menyaring polusi udara berbahaya seperti partikel PM2,5 di area antarjemput sekolah nih. Teman produk berkat inovasi tersebut, mereka berhasil meraih gold medal sekaligus penghargaan The Best International Invention and Innovation Award dari National Research Council Thailand. Wow, keren ya. Nggak berhenti di situ, teman produk tim lainnya juga sukses lewat inovasi bernama Hydronate, yaitu yang dipimpin oleh Poe Baby Jaya bersama Leticia Annabel Theo, Annabel Kaintlin Chang, Groselin Riana Tong, Luna Kaide Lim, dan Velika Stesia. Mereka menciptakan material penyaring air berefisiensi tinggi untuk membantu mengatasi krisis air bersih dengan memanfaatkan limbah APD yang direkayasa ulang menjadi medium penyaring. Alat itu mampu membantu menghilangkan polutan beracun di dalam air, teman berdua. Jadi inovasi Hydronin ini juga sukses membawa pulang gold medal dan penghargaan spesial dari World Invention Intellectual Property Association atau WIIPA di negara Taiwan.

Keberhasilan besar ini ya teman Prodata tuh gak lepas dari peran guru pembimbing mereka yaitu Rizky Ardiani dan Yuli Julaila yang mendampingi proses riset hingga pengembangan inovasi. Menariknya lagi, kedua karya tersebut saat ini sudah masuk tahap paten pending atau proses pendaftaran paten. Artinya teknologi buatan anak-anak muda Indonesia ini benar-benar punya potensi untuk dikembangkan lebih serius dan diproduksi secara massal di masa depan kelak nih. Harapannya ya teman Prodata, pemerintah daerah dan sektor swasta bisa ikut mendukung supaya inovasi ini enggak berhenti hanya sebagai proyek laboratorium aja nih. Prestasi ini jadi bukti kalau generasi muda Indonesia itu bukan cuma jago ngomong soal isu lingkungan aja nih, tapi juga mampu menghadirkan solusi ilmiah yang konkret dan diakui oleh dunia. Dari Pekanbaru, mereka berhasil mengirim pesan buat pesan kuat bahwa anak muda Indonesia punya kreativitas, kepedulian, dan kemampuan bersaing di panggung internasional. Nah, di tengah tantangan krisis lingkungan global, inovasi seperti ini terasa penting banget karena menunjukkan kalau masa depan bumi juga bisa dijaga lewat ide-ide brilian dari tangan anak bangsa sendiri. Wah, keren banget dat pokoknya teman-teman berdua.

0: Lihat deh, lucu banget postingannya. Scroll lagi ah.
1: Dari tadi scroll terus.
0: Santai aja gak sih? Cuma bentar kok.
1: Bentar? Yang sudah hampir 1 jam?
0: Hah? Serius?
1: Iya, kita lagi ngumpul. Tapi perhatian kamu itu ke layar terus. Layar terus.
0: Iya juga sih, gak kerasa.
1: Hati-hati ya. Kebiasaan kecil seperti itu bisa bikin kamu jauh dari momen nyata. Paham gak sih?
0: Iya, paham gak? Paham.
2: Seringkali kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain di layar, sampai lupa menjalani hidup kita sendiri. Yuk, mulai batasi waktu layar dan letakkan ponsel sejenak. Karena kita harus memilih, mau scroll terus atau hidupmu pause.
3: So here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama 2 rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kisah inspiratif datang dari seorang lulusan SMK asal Tulung Agung bernama Muhammad Ogia Asifa yang siap terbang nih teman Pro 2 ke Korea Selatan demi membantu usaha keluarganya. Wow, jauh banget ya. Di tengah acara pelepasan ribuan lulusan SMK dan LKP yang akan bekerja ke luar negeri di Surabaya, teman Pro 2, Ogia mengungkapkan alasan sederhana tapi menyentuh nih. Ia ingin bekerja di Korea karena gajinya lebih besar sehingga bisa lebih cepat mengumpulkan uang untuk membeli tanah, mengembangkan usaha genting milik orang tuanya, dan tentunya membahagiakan keluarga di kampung halaman. Nah, jadi si Ogia ini bukan berasal dari keluarga berada, teman Prodo. Jadi sejak kecil ia tumbuh di lingkungan usaha genteng ya, milik keluarganya yang menjadi sumber penghidupan utama. Sebelum menjalankan usaha genteng, keluarganya sempat mencoba bisnis batu bata merah, tapi sayangnya tidak bertahan lama. Dari situ Ogia belajar nih, teman Prodo. Dia belajar tentang tentang kerasnya perjuangan ekonomi keluarga. Jadi karena itulah ia enggak ingin usaha yang sekarang kembali mengalami kegagalan. Jadi buatnya pergi bekerja ke Korea Selatan itu bukan cuma soal mencari uang aja, tapi juga tentang menyelamatkan dan membangun kembali mimpi keluarga.

menariknya lagi teman Produa, Ogia juga punya semangat belajar yang tinggi nih. Ia tertarik bekerja di Korea Selatan bukan hanya karena faktor penghasilan aja ya, tapi juga ingin mempelajari teknologi industri dan budaya kerja yang terkenal disiplin serta efisien di sana. Nah, jadi pengalaman itu nantinya ingin ia bawa pulang ke Indonesia untuk mengembangkan usaha keluarganya agar lebih maju dan modern. Bahkan ia berharap usaha genteng milik orang tuanya itu suatu hari nanti bisa membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Jadi perjalanan Oge sendiri merupakan bagian dari program kebekerjaan luar negeri yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Tahun ini teman Produa sebanyak 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan lembaga kursus diberangkatkan bekerja ke berbagai negara seperti Korea Selatan dan Jepang. Nah, program ini menunjukkan kalau lulusan vokasi Indonesia itu sekarang mulai dipersiapkan untuk mampu bersaing di pasar kerja internasional, bukan cuma di dalam negeri aja. Lewat program bernama Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK atau Model 3+1, para siswa nggak cuma belajar keterampilan teknis selama 3 tahun di sekolah aja ya, tapi juga mendapat tambahan pelatihan khusus selama 1 tahun. Mereka dibekali kemampuan bahasa asing seperti belajar bahasa Korea dan Jepang ya, pemahaman budaya kerja, kesiapan mental, sampai literasi hukum ketenagakerjaan supaya benar-benar siap nih menghadapi dunia kerja global. Jadi program ini bukan sekedar memberangkatkan tenaga kerja aja, tapi juga membangun kualitas dan perlindungan bagi generasi muda Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Nah, di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pada di negara maju ya, kisah Ogia jadi bukti kalau mimpi besar bisa lahir dari keluarga sederhana nih teman Produa. Dari anak tukang genteng di Tulungagung hingga siap bekerja di Korea Selatan, langkahnya membawa harapan baru untuk masa depan keluarganya. Seperti pesan dari Dirjen Dikmendiksus Tatang Mutakin, para lulusan ini bukan cuma pekerja tapi juga duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia ke mata dunia.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, Jerian dan anggota grup F4 lainnya akan menggelar konser di Jakarta selama 3 hari pada 28 hingga 30 Mei 2026. Konser bertajuk Forever ini menjadi ajang comeback yang tengah lama dinantikan oleh para penggemar setia mereka. Jerian merupakan aktor, penyanyi, dan model asal Taiwan yang dikenal luas lewat serial fenomenal Meteor Garden. Pemilik nama asli Liao Yangden tersebut lahir pada 1 Januari 1977 dan berasal dari keturunan Atayal. Perjalanan karir Jerian bermula ketika dirinya mengikuti kompetisi modeling dan berhasil menarik perhatian industri hiburan Taiwan. Sebelum aktif berakting, ia lebih dahulu tampil dalam sejumlah iklan komersial dan video musik sebagai artis terkenal. Selain sukses bersama F4, Jerian terus membangun reputasi sebagai aktor melalui berbagai

0: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
0: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
0: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
0: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
3: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
9: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun,
10: punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa kita udah di perjalanan di ujung program sore ceria hari ini teman Pro 2. Udah sampai di penghujung acara dari obrolan seru tadi, cerita inspiratif dan info-info unik yang nemenin sore kalian. Semoga semuanya bisa jadi teman santai sekaligus penambah semangat ya untuk menjalani hari-hari ini teman Pro 2. Masih makasih banget buat yang udah stay tune, ikut dengerin dan kirim pesan dan nemenin vibe sore hari ini teman Pro 2. Nanti kita akan balik lagi ya tentunya besok di program Sore Ceria. Jadi semoga apapun aktivitas kamu malam nanti tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikiran yang positif ya. Dan buat yang masih di jalan teman Pro 2, hati-hati, jangan lupa jaga kesehatan dan sempetin untuk istirahat. Dan buat yang lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depan ya. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya ya. Aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2 di Sore Ceria hari ini. Tetap stay di Pro 2 RR Padang, radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif buat nemenin hari-hari kalian. Sampai ketemu lagi di Sore Ceria episode yang lain, tentunya dengan tema-tema yang inspirasi yang lainnya. Teman Pro 2, nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbing rohani di Pro 1. Terus nanti di Jaga Malam nanti ada penyanyi favorit kita, Uni Hasrini, akan menemani kalian teman Pro 2 di Jaga Malam nanti. Lalu jangan lupa nanti jam 8 malam kita ada live langsung Mauta di Kamis minggu terakhir. Bareng dengan penyiar favorit selain Uni Hasrini juga nanti ada Bang Yudi dari Pro 4 ya teman Pro 2. Nanti kita akan untuk tema malam hari ini nanti ditunggu aja teman Pro 2. Kita juga udah share di Instagram. Silakan nanti jika mau ingin berkomen nanti langsung aja ke IG RRI _ Pro 2 Padang ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu ini lagu terakhir dari aku teman Pro 2. Lagu dari Lauren Mayberry, judulnya adalah Are You Awake. Check it out teman Pro 2 semuanya.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu." Yang artinya, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan, atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing, karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Ini untuk menahan lisanku, agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah." Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja, masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam, atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan. Arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat. berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Istilah Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau Dokuritsu Junti Kosakai.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Solo menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama antar daerah tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kota Solo dan pemerintah Kota Pekanbaru menjadi bagian dari upaya menghadapi tantangan era digitalisasi yang terus berkembang. Selain itu, kolaborasi tersebut juga bertujuan mempercepat penerapan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ramadhani Kirana Putra juga menilai Kota Pekanbaru telah dikenal luas sebagai salah satu pelopor dan rujukan dalam pengembangan konsep Smart City Madani di Pulau Sumatera. Keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital. Universitas Andalas Sumatera Barat memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan PT Cobra Dental Indonesia dalam bidang pendidikan dan riset kedokteran gigi termasuk pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Rektor UNAN Eva Yunedi berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan perjanjian kerjasama, melainkan juga melahirkan inovasi dan riset yang benar-benar menjawab persoalan di bidang kesehatan gigi dan mulut. Eva juga mengatakan kerjasama dengan industri pada dasarnya menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan perguruan tinggi. Dengan kata lain, akademisi dan industri harus mampu jalan bersama untuk menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi terakhir, teman Pro 2 Universitas Andalas menyiapkan Duta Kampus sebagai representasi baru perguruan tinggi dalam membangun citra positif, sekaligus penghubung untuk memperluas pengenalan dengan masyarakat. Rektor UNAN, Eva Yunedi, mengatakan dengan adanya Duta UNAN, diharapkan bisa menghadirkan wadah yang lebih profesional dalam membina mahasiswa sebagai representasi kampus yang adaptif, komunikatif, dan mampu membawa nilai positif universitas di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan Duta UNAN merupakan pengembangan dari program Humas Muda yang telah berjalan selama beberapa generasi sebelumnya, di mana program tersebut berada di bawah pembinaan kantor Humas, protokol, dan layanan informasi publik. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: seperempat dari Padang, Padang FM, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Astagfirullah, Bang Ye. Bang Ye, jangan begitu, jangan begitu. Jangan begitu, please, please. Kan aku duluan yang ngomong, Bang Ye, kenapa ngomong sih?
0: Rini.
1: Apa?
0: Abang kan juga lagi siaran.
1: Nah, aku juga lagi siaran kebetulan nih. Siaran terlihat dari layar kaca.
0: Tapi kenapa sampai gitu sih?
1: Nah, enggak gitu, Bang Ye, kan gini, kan kita tuh kan ada apa ya namanya apa? Feel-nya. Jadi kalau udah selesai tuh langsung ha Pro FM teman terbaik kamu. Hai teman
0: ya, kan Pro 2. Sama Pro 4 juga begitu. Pro 4 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Nah, iya tapi kan apa aku duluan apa? Yang ngomong. Jangan gitu, enggak boleh.
0: Rini.
1: Apa?
0: Jangan ngegas gitu dong.
1: Aku enggak ngegas, agak apa ya? Agak gitu. Gitu doang. Ngegas sih enggak, gitu doang.
0: Dasar anak muda.
1: Emang kenapa kita anak muda? Jangan bawa-bawa usia dong. Kenapa? Aku tahu kamu tua.
0: Aku tahu kamu tempe.
1: Nah jangan gitu, Bang Ye.
0: Jadi begini ya Rini ya.
1: Kenapa?
0: Memang usia kita terpaut jauh berbeda.
1: Mm-hmm.
0: Tapi etika juga harus dong.
1: Iya, aku kan beretika.
0: Iya, tapi jangan ngegas.
1: Aku nggak ngegas, Bang Ye. Apa? Aku nggak ngegas agak. Gitu
0: nah,
1: aja.
0: Nah, gini nih. Gitu biar aja. Biar semuanya clear, biar Rini tahu nih gimana harusnya bersikap.
1: Mm-hmm.
0: Tidak hanya kepada Abang ya, tapi kepada abang-abang juga kakak-kakak yang lain.
1: Oh, iya ya.
0: Nah.
1: Kita, emang gimana tuh?
0: Kita ngobrol soal ini.
1: Ngobrol
0: kita
1: soal
0: mau ta soal ini. Gimana?
1: Mau ta apa yang bakal kita otain nah, malam ini emang?
0: Mau ta soal etika berbicara. Di Minangkabau.
1: Gitu
0: ya.
1: Tapi emang harusnya kayak gimana sih?
0: Seharusnya nah seharusnya ada yang namanya langgam katonan ampe.
1: Langgam katonan ampe.
0: Yes.
1: Apaan tuh?
0: Mau tahu
1: dong.
0: Bener.
1: Boleh.
0: Tapi nanti juga harus banyak tanya dong.
1: Boleh
0: karena abang juga bawa seseorang nih yang bakalan menerangkan dan juga menjelaskan seperti apa sih pemakaian langgam katonan ampe itu. Katonan ampe itu.
1: Nah tapi Bang Ye, kita nih sebagai anak muda, kita ya respect aja nih sama yang lebih tua. Cuman kan sekarang di era ini ya, in this economy. Enggak ekonomik-ekonomik ya? Banget. Ini ngomong enggak ekonomik-ekonomik banget.
0: Oh,
1: tapi
0: ekonomi.
1: Apa in this era kita apa sudah apalagi balik lagi kita sudah bebas berpendapat. Kita bisa ngomong apa aja yang kita mau.
0: Betul. Bebas berpendapat itu tidak salah. Tapi etika juga harus dipahami.
1: Nah, kalau gitu gimana nih Bang Ye?
0: Gimana?
1: Kita bahas aja apa?
0: Nah, makanya sekarang kita bahas nih soal langgam katonan ampe untuk generasi muda dan juga generasi senior. Malas soalnya ngomong tua.
1: Ya udah kita bahas nih.
0: Ya udah, tapi sebelumnya ya. Kita dengerin dulu nih, apa sih pendapat teman-teman di luaran sana soal langgam katonan ampe ini.
1: Yuk.

0: Padang.
1: Nama saya Aini dari Padang.
2: Nama saya Rita dari Padang.
3: Kalian berdua tahu nggak yang namanya Katonan Ampe?
4: Pernah dengar, Bang.
0: Ya, sama pernah dengar tapi kurang tahu tentang pemahamannya. Katonan Ampe itu biasanya dijadikan panduan untuk orang-orang dalam bertutur kata.
1: Cara kita ngomong dalam bahasa Minang.
2: Katonan Ampe itu pertama mendaki, kedua menurut, ketiga mendatar, keempat melereng.
3: Kiranya kalian yang pernah kalian dengar itu Katonan Ampe ini kan dari katanya aja ada empat ya. Nah, salah satunya deh kalian sebutin boleh.
1: Satu menurun. Kalau nggak salah tuh buat ngomong ke orang yang lebih besar karena nggak boleh meninggikan suara.
0: Satu lagi yang ini mendaki. Nggak boleh meninggikan suara. Bukan
1: yang mendaki itu kayak yang lebih kecil, iya, karena harus tegas gitu.
0: Setahu pemahaman. Kalau mendaki itu tuh panduan atau aturan yang kita gunakan dalam berbicara dari yang kecil ke yang lebih tua, yang lebih besar.
1: Kata melereng itu cara berbicara dengan orang yang kita hormati. Gitu. Contohnya kepada pemimpin, kepala suku.
2: Yang mendatar tuh sesama besar sama kita seuluran. Jadi walaupun sesama besar kita tuh saling menghargai.
3: Kasih atas waktunya.

0: Masih di program Mauta Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang.
1: Iya, betul. Akhirnya kita ngobrol lagi ya Bang ya.
0: Iya.
1: Walaupun sebenarnya kita tahu apa, ada apa? Dinding yang membatasi kita.
0: Dinding itu tidak perlu kita perdebatkan.
1: Iya sih, ini memang ya kita mau kasih tahu dulu pemirsa dan juga pendengar kita di malam hari ini. Emang terbatas dinding kita.
0: Benar, secara fisik iya.
1: Secara fisik memang iya.
0: Iya, tapi secara psikis kita itu satu.
1: Waduh.
0: Widih.
1: Tapi
0: tiba-tiba dapat ilham aja tuh.
1: Iya, tapi secara kenyataan kita apa? Emang beda generasi.
0: Iya, betul. Memang beda generasi.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Hari ini ya, kalau di dalam budaya Minangkabau itu, tutur kata itu bukan hanya soal bicara loh.
1: Oh iya? Padahal kan kita kalau bahasa Minang apa? Ngomong aja.
0: Iya, betul. Ngomong, ngobrol, bicara.
1: Betul.
0: Tapi bicara itu juga bagian dari adab.
1: Adab.
0: Iya, dan juga perlu ada penghormatan kepada orang lain. Tidak hanya, apa ya, tidak hanya kepada orang yang lebih tua usianya, tapi yang sesama kita juga harus ada adabnya, ada etikanya. Yang lebih kecil pun, kita juga harus punya adab dan etika.
1: Oh gitu ya. Padahal kan kita apa, konsepnya lebih tua nih. Misalkan kita lebih tua nih, kayak Abang Ye nih, kan lebih tua.
0: Iya, jangan ditekankan di tuanya.
1: Enggak, maksud aku kan Bang itu lebih tua. Ya kan kalau ada anak kecil gitu, maksudnya yang lebih kecil ngomong sama Bang Ye kan, ya bisa, karena kan aku lebih tua, jadi aku harus lebih dihormati, kan gitu doang harusnya.
0: Secara itunya kayaknya memang harus, tapi kayaknya enggak juga.
1: Karena
0: di Minangkabau itu ada yang namanya Langgam Katonan Ampe.
1: Langgam Katonan Ampe.
0: Iya.
1: Apa,
0: nah kita mau bahas
1: aja
0: ini nih, biar yang tua-tua enggak lupa. Iya kan?
1: Biar tua-tua enggak lupa.
0: Kadang-kadang kan karena mungkin terlalu banyak di luar gitu kan, merantau, akhirnya mungkin banyak yang lupa. Nah untuk yang muda itu pembelajaran gitu.
1: Oh iya sih, untuk my squad ya, you know my squad in my age.
0: Iya gitu. Nah untuk membincangkan hal ini, tentu harus ada ahlinya dong.
1: Siapa tuh?
0: Nah di Bang E ada nih ahlinya yang udah hadir di Perompat.
1: Siapa ya?
0: Nah, beliau ini adalah Ketua Harian Elkam Sumatera Barat. Nama beliau adalah Dr. Amril Amir, MPD Datuk Lelo Basa. Tapi beliau, Bang Ye panggil Mak Datuk.
1: Mak Datuk.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Ya, boleh, boleh, boleh.
0: Oke. Assalamualaikum, selamat malam, Mak Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Mak Datuk?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Mak Datuk selamat malam. Perkenalkan ini yang muda, ada Rini di sini, Mak Datuk.
2: Iya. Assalamualaikum Rini.
1: Waalaikumsalam Mak Datuk.
2: Ya, ada Nur juga, saya lihat Nur.
1: Nah,
2: Nur
1: ini ya. Baru Nur, mau ya. Baru mau aku kenalin Bang Ye. Kan
0: siapa
1: Bang
0: sih?
1: Ye ini mengajak tuh expert ya, ada Mak Datuk di sini. Cuman kan apa ya, people in my age juga ada
0: expertnya.
1: Ini bukan expert sih, kita lebih apa ya? Kita lebih kayak icon anak muda.
0: Oh, icon.
1: Iya kan? Yeah. Kan aku nih emang udah berasa icon banget ya, coba lihat. Cuman ini lebih icon lagi. Nah, di sini sudah ada Nur Anissa Haddad. Jadi panggilannya Ica dan Ica.
0: Oh, bukan Nur panggilannya.
1: Bukan Nur. Bukan Nur.
0: Bukan Nur Mada tuanya.
1: Bukan Nur, panggilannya Ica.
0: Ica.
1: Iya kan Nur kayak panggilan mamanya.
0: Iya ya, panggilan mamanya Nur ya.
1: Kalau sekarang lebih apa, lebih cakep Ica.
2: Ica.
1: Nah, Ica ini merupakan runner up 1 uni kampus Politeknik Negeri Padang. Jadi berprestasi juga gitu. Iya, makanya aku sebut apa? Icon.
0: Icon. Iya.
1: Eh, tapi nih kan tadi Bang Ye kita udah ini ya, udah menyinggung soal Katonan Ampe nih tadi dari Bang Ye. Mak Datuk tadi gitu ya. Cuman apa ya, di zaman sekarang kan kita sebagai anak muda nih ya kan, dengan platform yang semakin luas juga, kita juga bebas menyampaikan pendapat gitu loh. Dan kadang-kadang nih mungkin kita juga merasa ya Ca ya, kadang-kadang kita juga merasa ini tuh batasannya antara kita asbun, terlalu bebas berpendapat gitu kan, jadi agak tipis ya, jaraknya tuh agak tipis tuh gitu Bang Ye. Nah jadi tuh gimana ya, itu agak membingungkan sih sebenarnya ya. Cuman sebelum ke Mada tuh aku ke Ica dulu. Ica merasa gitu gak sih Ica?
3: Jujur iya kak.
1: Jujur. Jujur iya kan.
0: Mengakui ya berarti
1: mengakui,
0: ya.
1: Mengakui. Kadang kita ya udah nggak apa-apa nih. It's okay aja kan kita berpendapat gitu. Betul nggak Cah?
3: Betul.
1: Nah aku kayak maksa ya, betul nggak Cah? Betul. Nah tapi gimana nih Bang Ye harusnya kita?
0: Nah makanya ada Mbak Datu di sini, ya kan. Jadi kalau kata Ica tadi, ya Ica ya.
3: Iya Om.
0: Ya. Saya dipanggil Om Mbak Datu. Iya. Nah, orang Minang dipanggil Om gitu.
2: Tambah,
0: ya.
2: Tambah muda Bang.
0: Tambah muda. Alhamdulillah saya ditambah muda.
1: Awalnya gini Mbak Datu, Bang Ye mau dipanggil apa tadi? Ica mau dipanggil apa ya? Angku ya.
0: Eh, jangan angku, kalau angku berarti kan lebih dari Mbak Datu. Oh, kan enggak gitu. Enak kita.
1: Ah gitu dipanggil gitu apa? Loh. Kakek. Ya ini
0: ya. Ya Allah, inye lagi mada tua. Jadi gini ya, kalau dalam adat Minangkabau itu mada tua. Sebenarnya seberapa penting sih kalau posisi tutur kata? Karena kan orang Minang kalau dalam literasinya itu kan sebagai penutur. Dari dulu tuh kita tuh dikenal sebagai penutur, Rini, sama Ica. Masyarakat Minang itu, orang Minang itu dikenal sebagai penutur. Tapi posisi tutur kata dalam kehidupan masyarakat itu sebenarnya kayak apa mada tua?
2: Iya. Langsung ya Bang Ye.
0: Iya,
2: ya. Langsung berita. Ya saya senang ini dengan Bang Ye, dengan anak-anak muda ini yang gaul sekali ini, Rini dan Ica. Ya.
1: Betul.
2: Ya saya melihat konteks kekiniannya sangat kental itu dalam berbahasa ya. Jadi saya perkenalkan tadi Bang Ye sudah memperkenalkan saya Ketua Harian Elkam Provinsi Sumatera Barat. Kemudian saya juga pengajar kebetulan jurusan bahasa di Universitas Negeri Padang. S1 saya bahasa Indonesia, S2 saya pendidikan bahasa Indonesia, S3 juga pendidikan bahasa. Jadi saya maka sangat senang ini membicarakan ini ya. Sebetulnya ada ungkapan bahasa Minang itu, kalau pandai bakato-kato, umpamo santan masuk tangguli. Kalau indak pandai bakato-kato, ba'alu pancuki duri. Ini artinya apa itu? Kalau kita sebagai pemakai bahasa itu harus memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang sesuai. Inilah yang disebut dengan langgam.
0: Oh, ya. Itu dia ya.
2: Iya, sesuai dengan konteksnya. Dalam ilmu bahasa, mungkin Ica belajar juga di Politeknik MKU Bahasa Indonesia, itu namanya kajian bahasa sesuai dengan konteksnya, itu yang disebut dengan pragmatik.
0: Itu kalau dari sisi ilmu kebahasaan.
2: Iya, ilmu kebahasaannya.
0: Nah, gitu, Rin. Dari ilmu kebahasaannya seperti itu.
1: Itu itulah langgam gitu ya.
0: Itulah langgam.
2: Iya, langgam.
1: Mau gitu. Jadi, gitu.
2: Itu dari sana mulainya tadi, kalau pandai bakato-kato, bak santan masuk tanguli. Santan tahu?
0: Santan
2: ya. Santan tanguli itu kental yang terbuat dari gulo saka dimasukkan, dia menyatu.
1: Gitu.
2: Menyatu.
0: Ndak pacah ya.
2: Ndak pacah. Tapi kalau ndak pandai bakato-kato, bak alu pajuke duri. Rini, Ica tahu alu?
1: Gimana Ica?
3: Saya enggak tahu.
1: Alu
0: itu buat menumbuk,
2: menumbuk.
1: Untuk menumbuk
0: padi. Ya.
1: Oh, gitu. Oh, yang panjang itu ya.
2: Iya.
1: Oh, Ica bisa bayangin
2: tahu,
1: ya, Ca?
2: Tahu Ca ya. Nah. Karena anak muda sekarang Bang Yen enggak kenal
0: jarang
2: itu lagi.
0: Yang padahal tahu.
2: Yang mau orang menyebut saja jarang.
0: Jarang.
1: Iya, betul, betul.
2: Kalau begitu. Jadi kalau kaki Ica dan Rini itu tertusuk duri, biasanya apa alat yang digunakan untuk mencongkel duri?
1: Mencongkel duri. Nah. Ya. Apa ya? Nah,
2: sekarang yang dekat saja dengan di kepala Ica itu jarum pentul.
0: Ya.
2: Ah ya, Rini ya. Nah, kan bisa kita congkelkan dulu peniti. Nah, kan itu yang gunakan. Kira-kira kalau alu digunakan bagaimana?
1: terlalu besar. Terlalu besar.
2: Enggak bisa ya.
1: Agak susah ya.
2: Susah. Itu itu yang disebut dengan langgam. Kalau pandai membawakan, memakai bahasa itu, itu yang disebut Bang Ye. Itu yang langgam.
0: Langgam.
2: Dalam orang Minangkabau, Bang Ye, Rini dan Ica, berbahasa itu ada dua pemakaian.
0: Ya.
2: Kalau berbahasa menunjukkan estetika jati diri kita, itu namanya baso.
0: Baso.
2: Iya. Nan kuriak kundi, nan merah sago, nan bayek budi, nan indah baso. Jadi bahasa itu menjadi bahaso, jadi baso. Bukan bakso ya. Tapi kalau untuk pemakaian bahasa dalam tataran langgam komunikasi, nanti kita lari ke Katonan Ampe tadi. Itu dia, itu yang disebut dengan kato. Kato untuk berkomunikasi.
0: Berkomunikasi.
2: Ya, kita pilih kalau kato mendaki, kato mendata, kato menurun, dan kato malaria.
0: Malaria.
1: Gitu ya. Iya, aku agak ini tadi Bang ya agak mikir kan tadi kita udah selesai nih sama pepatah alu.
0: Alu ya.
1: Alu selesai. Nah, timbul lagi pepatah baru. Ica, tahu enggak pepatahnya tadi apa yang baso-baso ini?
3: Apa juga?
1: Nah, sama Ica juga bertanya. Nah, sama aku juga bertanya loh, Cah. Tapi itu agak bingung gitu.
0: Agak bingung ya?
1: Agak bingung.
0: Tapi
1: gitu.
0: Tapi biar enggak bingung, Bang Ia mau nanya sama Ica juga nih.
1: Boleh, apa, boleh.
0: Iya kan? Karena kan tadi kata Madatu kan
1: Bang Ia,
0: kato Bang. Itu adalah bagian dari komunikasi, Madatu ya.
2: Iya.
0: Nah, Ica sebagai generasi muda, iya kan generasi muda kan ya?
1: Betul, nggak usah dipertanyakan lagi lah kalau itu udah kelihatan kita muda.
0: Ya, makanya dipastikan dulu, ya kan?
1: Iya, kenapa?
0: Nah, sebagai generasi muda, bagaimana sih melihat cara komunikasi anak muda sekarang?
3: Oke, Bang Ye.
1: Tiba-tiba panggil Bang lo, tadi panggil.
3: Jujurly, kalau Ica lihat cara komunikasi teman-teman generasi muda sekarang itu banyak yang maaf kurang ini ya, kurang, kadang ada yang kurang etikanya, kadang penggunaan bahasa itu kurang tepat kepada siapa ditujukannya gitu Bang ya.
1: Oh gitu, tapi emang iya ya Cah?
3: Ya ada sebagian yang kayak gitu kan.
1: Ada sebagian yang kayak gitu. Cuman gak semuanya Bang ya, ini people in my age ya.
0: Oke, baiklah.
1: Gak semuanya kayak gitu tapi Bang ya, kita cuman ada ya Cah ya. Cuman kita gak kayak gitu, kita berdua gak kayak gitu ya Cah?
3: Iya, insya Allah.
1: Insya Allah kita berdua gak kayak gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bahasanya sekerat ular, sekerat belut ya.
1: Sekerat ular, sekerat belut tuh apa ya?
0: Itu nanti kita ngobrol dengan Madatua. Tapi kita break dulu deh.
1: Ah boleh deh. Yaudah deh, jangan kemana-mana, tetap di
0: Maota.
4: Di Nagari Batipuah, terdapat sebuah tradisi yang diangkat dari permainan anak nagari menaikkan layang-layang. Tradisi itu dinamakan alang-alang baradai yang dalam bahasa Indonesia berarti layang-layang beradat. Alang-alang adalah layang-layang dalam bahasa Minang. Sepintas alang-alang baradai terlihat sama dengan lomba layang-layang lainnya. Masing-masing peserta berupaya untuk menciptakan layang-layang yang bagus dan bisa melayang di angkasa dengan gagah dan tinggi. Namun alang-alang baradai bukanlah perlombaan layang-layang seperti kebanyakan yang diikuti bebas setiap orang. Disebut beradat karena pesertanya diutus oleh penghulu setiap kaum di nagari tersebut, bukan peserta mendaftar perorangan. Jadi setiap tim bukan membawa diri pribadinya, melainkan mewakili kaumnya. Setiap peserta harus memakai tutup kepala dari kain yang disebut dengan deta, layaknya pakaian adat laki-laki Minang. Sebelum layang-layang dinaikkan oleh peserta, didahului dengan musyawarah para pemangku adat dan penghulu setiap kaum di Batipuah untuk membuat kesepakatan pelaksanaannya. Setelah itu, barulah alang-alang atau layang-layang mulai dinaikkan oleh peserta.
5: Silang di bari bapangka kerajo di bari baju tuan. Baju kok di kaminan sekejale. Tak do, sepanjang bari ke tengah. Bari terantang tinggal kami baik. Tekuat terangku tiga kami menebang.
0: Iyo.
5: Tiga lepas yang pelabas yangan di tengindo selapakah. Nah kami si Alek lah menurutnya tu.
6: Kau kami sampaikan kepada kepemuda dan pemudi. Nak sumarang tu dua lah langkau tu. Lepas tu pung. Dalang kuda tua tu sinan kemanakan siano tu. Naik alang daerah tu. Nampak jalih sekali. Kurang yang punya.

0: Iya.
1: Iya. Nah, itu sempat kayak kita nge-freeze dulu.
0: Iya, nge-freeze dulu ya.
1: Nge-freeze dulu sebentar karena apa? Kita nge-freeze-nya Bang Ye karena tiba-tiba kita kembali lagi di Malta ngobrol asik sama orang awa.
0: Benar. Nge-freeze itu jangan bergerak ya.
1: Nge-freeze jangan bergerak kita. gitu. Tapi Bang Ye.
0: Kenapa?
1: Tapi nih Bang Ye kan tadi kita udah dijelasin juga sama Mak Datua tadi ya kan, ada langgam, apa itu langgam sampai katu baru tadi. Nah, katunan ampenya tadi udah disinggung juga sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kita sebagai anak muda ya, young generation ini. Nah, kita juga tahu sebenarnya ya kan Cah ya, kita tahu ada katunan ampe itu, kita tahu karena di sekolah dulu kita juga ada belajar ini. Bam.
2: Oh iya ada Kak.
1: Ada kan Cah?
0: Bam ya.
1: Bam, bukan yang bam, bukan yang kayak gitu tapi bam.
0: Oh, bam.
1: Ya anak muda sekarang kan suka bam gitu, bukan, tapi ini bam, budaya alam Minangkabau. Kita juga belajar ada katonan ampe lah gitu. Cuman nih ya di zaman kita sekarang dengan kebebasan yang kita punya nih gitu ya, lebih terbuka gitu kan, kita berkomunikasinya juga lebih lancar gitu. Dan kayaknya dulu tuh juga gini, ada fenomena ini, aku cerita sedikit tuh, kayak kita kayaknya di kampus mungkin deh gitu ya Cah, atau di sekolah ya gak sih, ada kayak guru kita yang lebih muda, ada guru yang sudah senior. Nah, sama guru yang lebih muda tuh kayaknya kita bisa lebih santuy aja, nggak perlu kayak apa ya, kayak bestie gitu ya, nggak sih Cah?
2: Yes, right, betul Kak, betul.
1: Oke, tapi Cah pernah nggak sih ada kayak kayak gurunya lebih muda nih, kayak lebih asik aja gitu?
2: Ya, so pasti pernah sih.
1: Pernah kan? Pernah, kita tuh kayak walaupun kita tahu dia lebih tua dan dia guru, tapi tuh jadi kayak teman.
2: Iya.
1: Nah gitu, itu kan kalau teman tuh biasanya katanya apa ya, mandata ya?
2: Iya, kalau teman mendata.
1: Mendata kan ya, Cah. Nah, cuman kan kita tahu dia guru, cuman ya karena asik ya udah kita anggapnya
2: kayak bestie.
1: Bestie, betul, bestie gitu. Nah, itu gimana sih Bang Ye dan Mak Datua?
0: Coba deh tanya ke Mak Datua.
1: Karena Bang Ye juga bingung, aduh gimana ya?
0: Berhadapan dengan anak muda, itu harus pilih-pilih juga. Iya kan?
1: Iya betul betul.
0: Nanti ketika omongannya terlalu ekstrim, nanti dianggap terlalu ngajarin, ya kan?
1: Iya iya sih.
0: Kalau diajak ngobrol terlalu santai, kadang-kadang juga nggak dianggap nggak dianggap dihormatin gitu kan? Nggak terlalu dihargain. Serba salah sebenarnya sebagai sebagai generasi antara ini ya.
1: Generasi antara. Nah, makanya Ica juga bingung tadi nyapanya apa Cah?
2: Tadi pertama Ica nyapanya Om.
1: Om tiba-tiba berubah jadi apa? Jadi Bang
2: Ye. Soalnya takut ketuaan gitu
1: kan. dia kayak enggak enak banget Ica kayak.
0: Antara berdosa manggil Bang Ye gitu ya. Iya, sementara kalau dipanggil Om kayaknya gimana?
1: Nah, gitu. iya. Tapi balik lagi ke hal yang tadi tuh Bang Ye, gimana dari Mak Datua nih?
0: Gimana Mak Datua?
3: Iya. Kita kan harus memahami pemakaian ya, kata tadi bakato-kato, jadi bahasa dalam bahasa Minang untuk etika berkomunikasi tadi itu dengan kato. Nah, disebut kalau orang menyebut kato berarti kita berkaitan dengan bagaimana langgam berkomunikasi tadi. Kato mendaki kepada orang yang dituakan atau dianggap tua. Tadi ada konteksnya dengan dosen. Mungkin umurnya hampir sebaya. Saya banyak mahasiswa saya yang umurnya lebih tua dari saya. Tapi dia menggunakan kato mendaki juga. Bagaimana kalau bisa saya kerjakan dalam hari ini, kemana saya antarkan Pak? Sebetulnya dia ingin mengatakan, boleh saya antarkan langsung ke rumah? Kan begitu. Mahasiswa saya sekarang yang tidak paham dengan kato melereng, itu kan langsung, Pak boleh diantar ke rumah Bapak? Akan begitu. Pulang ke rumah Bapak.
0: Main langsung-langsung aja.
3: Nah, main langsung saja. Sebetulnya kan tadi kalau dia yang tua tadi, enak dia mengatakan, Pak kalau bisa saya kerjakan sampai sore nanti, kemana saya antarkan? Padahal dia mau minta, boleh saya antar ke rumah? Kan begitu. Oh iya, kalau sore saya udah pulang, antar saja ke rumah. Senang sekali, memang itu nandi makasui. Itu yang dituju. Itu kato melereng itu. Kato melereng. Dulu orang menyebut kepada orang yang dihormati. berbicara dengan menantu, mertua dengan menantu, menantu dengan orang tua, mama rumah dengan orang Sumando, kan malereang. Artinya malereang itu, itulah yang disebut dengan langgam. Bisa pemakaian tadi memilih diksi, kata-kata diksi yang tepat untuk itu. Sekarang kan orang langsung saja. Saya tembak langsung kan begitu.
0: Tembak langsung.
3: Kalau menurun tadi, inilah yang disebut komunikasi kita dengan anak yang di bawah kita umurnya, adik, ya keponakan, seperti itu. Tapi ada juga secara konteks, walaupun dia muda dari kita, tapi konteksnya kita belum dekat hubungannya. Nah, tapi selalu juga sekarang kan ada sapaan itu, walaupun dia muda, tunggu sebentar ya kak, kan pada kecil itu, tunggu sebentar ya kak, katanya kan bertemu, saya tukarkan uangnya dulu, walaupun dalam bahasa Minang nyokak jo, jadi walaupun inyo masih mudo, tapi laki-laki anyo panggil bang jo, panggil udah jo kan, itu pengaruh Jawa sebetulnya, jauh sebelumnya dia menggunakan mas, mbak, kan begitu. Sekarang sudah itu karena hubungan kita belum akrab. Tapi kalau sudah akrab,

0: Jadi oto APD untuk kuda tua tabangan ke Bukit Tinggi Padang Panjang sungguh pun kawe nan dibantu ikan dilawi nan diadang. Ah itu yang meler yang tadi.
1: Oto APD ya, ya tahun berapa APD. Itu ya?
0: Okay. Enggak tahu lagi orang sekarang.
2: Enggak tahu. Lah. Tahu kita enggak tahu. Ica tahu oto APD.
3: Enggak, Kak.
1: Itu bus itu. Bus Padang-Padang Panjang itu ya.
2: Iya, gitu. Iya. Soalnya APD. Kita tahunya APD zaman COVID, alat pelindung diri.
0: Oh, beda. Cuman tahunya itu loh. Itu kan nama mobil saja. Iya, mobil nanti itu. Bisa ganti dengan Otomior.
3: Kak, tapi itu berarti udah lama banget ya Kak istilahnya?
2: Udah lama. Kalau Oto APD udah lama banget. Udah lama. Tapi kan tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, tapi Mak Dato tadi ada pepatah lagi dan kita kayaknya ini lagi ya, Ca, kayak kita asing lagi.
3: Iya. Asing-asing.
1: Nah, tapi asing. Biar enggak asing, ya kan kita undang juga nih.
2: Siapa pendengar, yang mau kita?
1: Pendengar.
2: Oh iya.
1: Dun Sana Proampe dan juga
2: teman pro dua dong pro pastinya. Dua. Nah, boleh, boleh. Jadi
1: di mana tuh?
2: Jadi bisa langsung apa ya, guys? Bisa langsung bertanya aja
1: langsung
2: nih.
1: Guys, ya.
2: Guys, bisa langsung bertanya aja di WhatsApp kita juga bisa di 0811-6655-908. Kalau di Perompet bisa nanyanya di mana?
1: Di line telepon 0751812414 atau bisa di YouTube RRI Padang.
2: Betul.
1: Yang respon udah banyak sih.
2: Banyak sih ya Bang ya. Tapi sebelum nanti kita bacain juga WhatsApp-nya, aku mau ke Ica lagi nih. Karena kan aku sama Ica tuh kayaknya kita tuh circle pertemanan itu masih kayak deket-deket gitu ya.
1: Padahal karena, jauh ya.
2: Apa gimana jauhnya? Enggak, tapi kalau aku nih sama teman-temanku ya masih ini Bang ya, kita tuh sama orang yang lebih tua kita hormat. Cuman kadang kan orang tua dengan pendapatnya dan kita dengan pendapat kita tuh kadang kita gas dikit aja. Maksudnya enggak gas pol gitu, cuman kayak gitu.
1: Cuma dikit 10% aja. Gasnya ya.
2: 10% aja. Tapi Ica kalau sama teman-teman gimana dengan orang-orang di sekitar berkomunikasinya, apakah masih katonan ampe ini masih kita terapkan nih gitu?
3: Kalau Ica sama teman-teman Kak, jujur kadang itu kelupaan pakai katonan ampe. Kan spesifiknya kalau sama teman-teman itu yang sebaya, kata mendata.
2: Iya.
3: Tapi emang kurang
2: kadang-kadang gitu ya. Apalagi tuh ini ya Bang ya sama Mak Dato, Gen Z kayak kita ini memang kan dikenalnya dengan apa ya, generasi yang sukanya sat-sat dan ceplos-ceplos aja ya Cah ya. Kita tuh bingung banget nih harus apa ya, menyusun kata-kata tuh kayaknya lama banget nih nyampe pesannya. Jadi kita langsung aja kayak tadi Mak Dato contoh ini kayak bisa diantar langsung ke rumah gak Pak gitu kan, tugasnya bisa diantar. Nah, kita lebih suka kayak gitu ya gak sih Cah?
3: Iya betul Kak.
2: Oke, okay. Tapi Ica pernah kayak gitu nggak, kayak dosen terus kayak apa ini bisa langsung diantar ke rumahnya aja nggak gitu?
3: Kalau dosen belum pernah Kak.
2: Tapi pernah ya, kayak langsung aja nggak perlu yang pakai nggak perlu nih kita susun kata-kata mutiara.
3: Iya itu biasanya kalau ke teman udah langsung ceplos-ceplos aja Kak.
2: Nah gitu kan, gitu Bang ya, generasi kita begitu. Kita tuh apa ya, generasi sekarang tuh kita bingung nih harus menyusunnya dari mana gitu. Kita tuh kalau disuruh WhatsApp gitu Bang ya, kita tuh mikirnya gini Mak Dato, ini tuh berasa kita lagi nulis skripsi sama tugas akhir deh. Gitu
1: ya.
2: Iya.
1: Bagaikan skripsi ya.
2: Iya gitu
1: Bang. Terlalu serius.
2: Iya gitu.
1: Jadi, tapi gini, Bang ya mau nanya nih sama Ica.
3: Iya Bang.
1: Sebagai representasi anak muda dan juga sebagai duta kampus.
3: Iya.
1: Ya kan, duta kampus ya kan.
3: Iya, betul,
1: panutan betul. Dari mahasiswa berarti ya Mak Dato ya.
0: Kalau duta
1: kampus berarti panutan mahasiswa nih, mahasiswa-mahasiswi. Kira-kira nilai adat kayak lenggam katonan ampe ini masih bisa enggak diterapkan di lingkungan kampus dan pergaulan modern anak muda sekarang?
3: Masih bisa, Bang.
1: Seperti
3: masih
1: apa?
3: Bisa banget.
1: Seperti Bapak.
3: Kalau misalnya untuk penerapannya mungkin emang agak susah ya, Bang, masuknya karena dilihat sekarang itu pelajaran mengenai adat Minangkabau itu tuh udah jarang banget muncul gitu kan Bang. Jadi mungkin bisa kita mulai dari circle terkecil dulu, circle keluarga, gimana cara kita berkomunikasi sama ibu bapak. Terus kita juga mulai dari teman-teman gitu.
1: Bang. Oh gitu. Nah Mak Dato, ini kan yang disampaikan Ica sama Rini tadi kan artinya katonan ampe kok masih bisa menurut Ica.
0: Iya betul, betul.
1: Tapi kadang kan sebagai orang tua yang hidup di zaman antara sekarang ya.

0: Karena kan kalau misalnya generasi madat tua kan yeah. kalau ke bawah kan bisa menjelaskan. Yeah. Tapi kalau misalnya orang tuanya kayak saya gitu ya, yang yang Gen X gitu ya. Yeah. Nah, kadang kan itu kan baru setengah-setengah dapat langgam katonan ampe gitu. Yeah. Gimana tuh cara yeah. menerapkannya kepada anak-anak?
1: Ya, saya tertarik sekali apa yang disebut dengan Ica tadi. Mm-hmm. Memang dimulai dari dalam keluarga. Mm-hmm. Kalau mau seperti itu. Ini sekarang ada ungkapan-ungkapan sakti itu mm-hmm. yang diajarkan dalam keluarga kan tidak pernah terdengar lagi. Jarang anak-anak kita dengar permisi Pak, mm-hmm. permisi Bu, mm-hmm. terima kasih Pak, terima kasih Bu. Itu kan dalam keluarga kita mm-hmm. ajarkan itu. Anak saya sudah beranak pula dia. Hmm. Saya sudah punya cucu. Hmm. Kalau ada sesuatu yang saya berikan masih kena awak dan majaan. Hmm. Sampai sekarang dia menyampaikan terima kasih apa saja yang kita berikan, walaupun petunjuk yang kita berikan ya. Hmm. Kan seperti itu. Bagaimana kita menghargai anak saya? Saya tidak merokok ini. Hmm. Ya tidak merokok. Anak saya sekarang sudah beranak pula dia. Satu pun anak-anak saya tidak berani merokok di depan saya.
0: Artinya, tapi di belakang berani.
1: Berani. Tapi dekat saya tidak berani. Yeah, yeah, yeah. Kalau saya datang nyusuruan rokok tuh. Bapak caronya. Artinya saya menepis apa yang dianggap orang anak muda sekarang tidak beradat. Beradai. Kena siapa bilang tidak beradai? Beradai. Contoh sekarang kalau dia mengerti, tapi katonan ampeknya yang tidak hafal. Tapi dia mengerti. Contoh, kata meler yang kita gunakan ke anak-anak muda, boleh. Yeah. Saya tidak kenal dengan Rini, tidak kenal dengan Ica. Terus kita berfoto sesudah ini. Aduh, saya kamera saya habis baterai. Langsung saja langsung. Ica dan Rini. Nanti saya kirim Pak. Itu kan kata meler yang saya sebetulnya mau minta itu.
0: Aplikatifnya itu seperti itu sekarang ya.
1: Jadi aplikasinya masih, masih kita dengar. Malah kita kental itu kadang saya tak setuju juga orang mengatakan anak muda kini tidak marah. Masih, cuma dia tidak mengingat apa itu kata meler yang mendata itu tidak dihafalnya, tapi aplikasinya tetap yang diajarkan di TPA-nya kan itu sebetulnya sudah dia lakukan. Jadi sebetulnya ini mohon maaf saya buat juga. Berbahasa itu kan tergantung pada sikap kita. Sikap minimal ada 3 sikap berbahasa itu menurut Amran Halim. Dulu Amran Halim itu kepala pusat bahasa sudah lama sekali, tahun 80-an. Dia menulis buku sikap berbahasa itu ada 3. Yang pertama sikap tradisi. Sikap tradisi kalau orang Minang berbahasa jaleh Minangnya. Berbahasa Indonesia jelas juga Minangnya. Kemana juga kamu lagi itu? Sikap tradisi itu.
0: Tidak ada dong.
1: Iya, tidak ada dong. Kalau orang Batak berbahasanya jelas Bataknya. Artinya dia berbahasa masih kental daerahnya. Yang kedua sikap imitasi. Ada mahasiswa saya tanyakan ini kenapa tidak dibuat seperti ini waktu bimbingan skripsi? Kalau dibuat seperti ini kan lebih praktis, mudah memahami. Sebenarnya sih ingin begitu Pak, tapi baru sekarang sebenarnya. Oh, kamu dari Jakarta? Enggak Pak, di Magempuang, di Sungayang Pak. Sebenarnya sih Pak. Jadi itu sikap imitasi. Sikap imitasi niru yang bahasa-bahasa gaul itu sepertinya bahasa Melayu Betawi itu yang kental. Nah, yang kita inginkan sikap edukasi.
0: Oke. Mana tuh? Rini dan Ica. Kita ke pendengar deh.
2: Boleh. Kita ke pendengar dulu nih. Udah ada yang nelpon kah di sana Bang? Kalau di sini udah ada yang nge-WA.
0: WA dulu deh sambil nunggu.
2: Boleh ya kita read dulu WA ini. Nah, kita coba ya. Baca dulu, kita open dulu nih. Malam Kak, kenalin saya Rizka di Seberang Padang. Nah, Seberang Padang agak jauh nih. Nah, menarik ya Kak, di zaman sekarang mungkin udah banyak yang gak terlalu peduli dengan katonan ampe ini, terlebih kepada yang lebih tua. Kata-katanya sering mendatar yang dipakai atau mungkin menurun dan agak miris sebenarnya. Bagaimana caranya bisa mengembalikan atau setidaknya mengingatkan kalau kesopanan itu salah satunya lewat kata-kata yang dipakai? Gitu.
0: Oke, ini udah ada juga yang masuk melalui telepon.
2: Oke, kita kumpulin dulu nih. Boleh-boleh, silakan Bang Ye.
0: Ya. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
3: Ya. Rini.
0: Iya.
3: Satu lagi siapa, Rin?
2: Ica.
0: Ica.
3: Ica.
0: Iya. Mohon maaf dengan apa siapa di mana? Temanya langgam kato nanampe kato basusun supaya nda asbun.
3: Oh, itu kato nanampe.
0: Iya. Ini kata maaf dengan siapa?
3: Kepada ya? Masternya sangat-sangat sebenarnya itu Wanana Udayudi.
0: Ini dengan siapa ini maaf?
3: Sama Widira.
0: Oh ya, udah Widira, silakan udah Widira.
3: Yup. Kalau kata Nanampe, kok pada tahun-tahunnya Udayudi, Mak Datua, Ambarasu kata-kata kok sangat terpakai sekali itu ada wah. Tapi di tahun-tahun kini Ambarasu kayaknya lah mulai-mulai kurang lah gitu. Tapi apa penyebabnya ambo pun tak tahu dan pasti Mak Datu mungkin tahu apa penyebabnya. Masa kata-kata nak nampak tu di tahun-tahun gini tu agak kurang terpakai, karena kita lihat kan bahat tingkah laku yang nan modo kanan tuo atau nan tuo kanan modo sama gadang antara ipa jebisan itu pun kita calik kan agak mulai-mulai bahagia gitu. Kan kalau dahulu tuh kita danga-danga untuk menghormati yang tua, yang kan itu kan kalau di Minang dulu kalau yang ngomong danga-danga apa dari nanti tua, ketika kebanakan tuh sedang bermain-main di tengah rumah, pas waktu tuh mamanya datang bertamu ke rumah, pasti kebanakan tadi cameh rasanya mas. Di situ kan
1: figur
3: kata-kata tadi sangai apa namanya tuh Dayudi sangai terpakai lah waktu itu. Tapi kalau kini enggak ada kan bermain keponakan tuh dalam rumah sih bu mama ya kan ini cuek sih untuk nak tahu kejadian gitu ya.
0: Berarti kan kadang diimbau om ya enggak mama ya
3: kata-kata nampe tadi itu nah terpakai
0: jadi
3: nama nak tua.
0: Hati, jadi
3: sip. Ya,
1: ada Yudira ya. Tua
3: dulu tuh ya, nama Mada Tua.
0: Jadi, terima kasih.
3: Jalan salah satu Mada Suri lah.
0: Oke.
3: Okay. Kata sepatah dipikirkan. Dan rasa sampai sebarang sambil ingin-ingin badan namanya Coy. Iya, betul Mada Tua.
1: Iya, udah Yudira sudah diaplikasikan ya sebenarnya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau
0: Davidira
3: di rumah.
0: Oh, Davidira. Kita bagi kanan lain deh.
3: Jadi.
0: Ah ya, terima kasih.
3: Yup, Dayudi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke YouTube.
2: YouTube juga ada.
0: Ada, banyak banget di YouTube.
2: Oh, YouTube banyak banget
0: banyak
2: ya.
0: Oke. Ini ada dari Alrikat. Wah, ternyata dari hal yang kecil aja semua udah diatur dalam tradisi ya. Norma yang patut dijaga.
2: Oke.
0: Terus ada Nugi. Jadi sianan bertanggung jawab kalau ndak ado nan pakai langgam katona nampe ko. Jadi yang sianan bertanggung jawab mari tua.
1: Yeah.
2: Sianan bertanggung jawab.
0: Komentar selanjutnya ada Andi. Keren nih temanya. Tapi gimana ya cara sederhana yang bisa kita lakukan agar ini tetap relevan dengan cara hidup zaman sekarang. Nah ini samalah pertanyaan dengan Nugi tadi ya. Terus terakhir ada Asman, mantap pembelajaran untuk generasi muda Sumbar.
2: Yes, emang mantap nih emang pembelajaran kita malam hari ini. Tapi berhubung tadi ada yang bertanya juga nih kan, ya dari WhatsApp kita, dari Rizka tadi. Nah ini pertanyaannya aku ulangi lagi, gimana caranya bisa mengembalikan atau setidaknya mengingatkan kalau kesopanan itu salah satunya lewat kata-kata yang dipakai. Nah gimana nih? Nah gimana mengingatkannya? Nah kita coba ke Mak Datu dulu, gimana Mak Datu caranya?
1: Ya, yang pertama, kalau di mana salahnya tadi Bang Udayudira tadi ya. Semuanya kita coba merangkum menjawab. Di mana salahnya sebetulnya? pendidikan itu yang pertama sekali dalam keluarga. Memang pertama sekali dalam keluarga, yang kedua di sekolah. Kalau dalam keluarga tidak seperti itu, tadi kan disebut oleh Udayudira tadi, dulu tibo se mama, tando mama tibo itu mendaham.
0: Assalamualaikum dari luar tuh.
1: Iya iya. Nan bagalui berhenti. Nan nan ndak pakai selendang lari ke kamar biasa selendang. Begitu itu figur dalam keluarga. Ayah pun begitu lo. Ayah sarupa itu. Kini ambo pengakuan mohon maaf. Ambo kan ayah orang loko. Jadi ada anak-anak bandak sembahyang subuh. Bandak sembahyang berjamaah kan itu program Pak Wali Kota ko. Jadi jadi siana ka mantan Pak. Ayah jamaah nyon sembahyang dah cenya. Apa kira-kira jadi anak sabananya kecambo Pak Wali Kota itu walaupun anaknya nan disuruhnya nyuruh apa-apa jua mak-mak nendak sembahyang tu kan itu jadi itu dalam keluarga kesalahan yang pertama mak. Jadi keluarga itu ayah ibu dan termasuk mama kakak nenek. Jadi keluarga itu keluarga orang selama ini kan keluarga inti saja. Keluarga besar itu bertanggung jawab. Mama bertanggung jawab mengajari seperti itu. Nah, kini tadi ada beberapa kini eksistensinya mah saya lihat ambo mencari eksistensinya tetap ada. Cuma barangkali kalau ditanyoan kato mendaki, kato menurun, kato mendata, kato meler yang itu yang tak tahunya. Tapi cara pemakaian tetap ada. Tetap ada, eksis. Persoalannya karena langgam kato nanampe tadi itu dalam bahasa Minang. Persoalannya kini pemakai bahasa Minang itu bagi orang Minang nan ala kurang bana. Nan ala kurang bana. Kalau bisa berbahasa Indonesia dengan anak, iya bahasa Indonesia katanya kan. Bahasa Indonesia yang diberikan, bahasa Indonesia yang rusak pula. Kan itu.
2: Bahasa Indonesia
0: Indonesia yang rusak. Indonesia Minang.
1: Iya, yang rusak pula itu persoalannya. Jadi kalau dulu seperti itu, apa saja sindiran dalam bentuk pantun, orang paham. Awak kok kayu dirimbo nak. Nah, kini kayu dirimbo mendanga itu nana takui kayu dirimbo tuh. Nah, jadi ya, seperti itu. Padahal kayu dirimbo itu batinggi baranda. Itu yang disebut. Dulu orang sarupo itu, sarupo itu ayah ambo dulu, mama ambo kalau berang, mama kalau kabau di berangan dilecui punggungnya. Kalau orang di berangan jo kato-kato senyo. Kan gitu. Jadi kabala cuy ang. Kalau dia cuy berarti semua jo kabau. Kan itu. Artinya kalau dengan kata-kata jo kato-kato jan. Dek mengerti ndaknyo.
2: Oke.
0: Jadi kalau Ica kalau dimarahin mama gimana?
4: Mama jarang marah om.
0: Oh jarang marah mamanya.
2: Oke. Ica nih udah balik lagi ke setelan awalnya om. Nah gini tapi aku juga mau tadi kan udah dijelasin juga sama Mak Datua nih ya. Cuman kan ini kan tantangannya di generasi muda nih ya kan, people in my era ya Bang. Ya balik lagi. Nah tapi tuh aku mau tanya ke Ica kan sebagai apa ya duta kampus juga. Kira-kira nih kalau katonan ampe ini kita aplikasikan lagi di kampus tuh bakal bikin kita jadi apa ya kayak kurang gaul dan segala macam nggak? Kira-kira ada nggak caranya supaya kita tuh tetap eksis, tetap gaul abis ini tapi tetap dengan katonan ampe ini kita terapkan di dalam kehidupan?
4: Iya, oke, Kak. Jadi kalau menurut Ica ya Kak, ketika kita mengajak teman-teman yang lain buat mengaplikasikan katonan ampe ini. Mungkin ada sebagian yang berpikir kayak kuno banget nih orang gitu kan Kak. Cuma itu kembali lagi ke cara gimana kita ngajak teman-teman, apalagi yang Gen Z ini gitu kan. Gak mungkin kita nyampenya dengan cara kayak ngasih apa gitu Kak. Disuruh kumpul terus habis itu dikasih
2: ceramah gitu, nggak mungkin ya.
4: Nah, teman-teman Gen Z itu susah nerima yang kayak gitu, Kak. Mm-hmm. Jadi menurut Ica, kalau misalnya kita mau ngasih pemahaman soal Katona Nampe, kita bisa nih lewat media sosial tentunya, mm-hmm, dengan cara yang lebih have fun dan masuk di era kita nih, Kak.
2: Oh, oke, gitu. Seru juga sih. Mm. Emang kita juga diceramain, kita agak aduh gimana ya gitu, thank you next deh gitu. Tapi itu memang caranya gitu ya, Cah, ya. Oke.
0: Berarti boleh. Depend on cara ya.
2: Tiba-tiba Bang Ye kenapa ikut-ikutan sih?
0: Kan pengaruh gaul dengan anak muda, kita juga harus masuk melalui cara anak muda dong.
2: Oke, betul. Oke.
1: Jadi Bang Yudi, tadi kan bagaimana implementasi, saya pikir implementasi itu terjadi, eksis, ada. Yeah. Cuma kita melihat tadi contohnya seperti kata Mandata saja, saya dengan teman-teman, iya, yang Anda lakukan berbicara dengan teman-teman di kampus, di tempat kerja, di mana itu sudah benar. Teman kita akrab itu kata Mandata,
0: fiksinya.
1: Dulu orangnya akrab juga begitu. Juga begitu, jalan minta rokok, kawannya kuat, semua gadang, akrab, tidak namonyo, dimbaunya Rona, namonyo Yudi. Kamu juga minta rokok, cek.
0: Galanya ya.
1: Ya, lebih apa, tapi begitu eksistensinya. Malah tidak rancak, Yudi, Ica, kan begitu. Kalau laki-laki, coba dengar, Stukaroto sama Stukaroto, tak rokok. Nak namonyo di dipanggilnya.
0: Tak kok stangkuan.
1: Oh iya. Tak kok stangkuan. Permain gadang. Tak kok cek. Seperti itu. Jadi yang Anda lakukan dengan kawan-kawan itu sudah benar. Itu kata Mandata, orang yang akrab. Tak ada batas lagi itu. Cuma sekarang jangan kebiasaan dengan kawan-kawan itu terbawa kepada orang yang kita hormati.
2: Oke. Tahu batasannya.
1: Tahu batasannya.
2: Iya.
1: Seperti itu.
2: Iya. Oke. Jadi harus tahu boundaries-nya tuh di mana, gitu ya, Ca.
4: Iya.
0: Bertempat-tempat istilahnya itu.
4: Bertempe-tempe.
2: Nah, itu tahu kan kita bertempe-tempe, betul.
4: Ya, tahu dong.
0: Kan. Jadi, setuju ya kalau semua kita itu harus menggunakan langgam Katonan Ampe.
4: Setuju banget.
2: Setuju.
0: Bang. Meskipun di zaman yang penuh dengan teknologi dan era seperti sekarang, ya kan, geopolitik yang kacau kayak gini.
2: Aduh, berat banget ini kepala. Aduh, wah gimana?
0: Gak berat kok. Sebagai orang Minang tuh sebenarnya gak berat.
2: Gak berat.
0: Iya.
2: Iya, emang gak berat. Siapa? Cukup badan kita yang berat, Bang Ye. Yang lain jangan. Iya. Oke deh. Tapi nih, Bang Ye, karena kita dibatasin waktu juga, sayang banget.
0: Selalu terbatas dengan waktu kita ya.
2: Selalu terbatas sama waktu nih kalau udah ngobrol gini. Cuman ini seru juga ya, padahal kita dibatasi dinding yang tinggi.
0: Dibatasi dinding yang tinggi dan juga dibatasi waktu yang terbatas.
2: Nah, jadi nih Bang Ye, karena kita sudah...
0: Belum sih sebenarnya.
2: Belum
0: sebenarnya.
2: Masih mau sampai kapan ya?
0: Pengennya sampai kapan?
2: Bang Ye jangan digitu-gituin. Jangan digitu-gituin.
0: Enggak, maksudnya gini. Ica sebagai generasi muda kan mendengarkan apa yang disampaikan Mbak Datuk tadi nih.
4: Iya Bang Ye.
0: Iya kan. Ketika diaplikasikan ke kehidupannya Ica, bergaul dengan teman-teman sebayanya, katakanlah diaplikasikan Kato Malereng, Kato Mandaki, Manurun, Mandata, pernah gak sih nanya atau melihat respon mereka kayak apa sih? Penasaran, saya penasaran gitu loh.
4: Kalau respon teman-teman, kalau Ica ngomongnya kayak lebih tertata, kayak ada adabnya gitu. Kadang-kadang dibilang tumben mau datang Ica mah.
0: Gitu.
2: Tumben.
0: Tumben dibilang tumben gitu.
4: Iya.
0: Oh iya.
4: Itu kan tandanya masih kurang penerapan
0: Katonan Ampe. Kalau dulu kan gini, kalau generasi antara ini ya. Generasi antara. Ketika dulu masih orang masih banyak menggunakan bahasa Minang, ketika kita pakai bahasa Indonesia, sok-sok pakai bahasa Indonesia lo, gay. Sok-sok Indonesia apa, gay. Kalau sekarang kan kalau misalnya di pergaulan karena sudah terbiasa bahasa Indonesia pada tua, ketika kita pakai bahasa Minang, Hah, tumben mah pakai bahasa Minang ya. Ah, kebalikan sekarang kayak gini.
2: Iya sih.
0: Pandangan Ica gimana tuh?
4: Kalau menurut Ica, bahasa Indonesia itu tetap bahasa utama, cuman bahasa Minang itu tetap harus kita lestarikan. Jadi batampe-tampe loh wak, memakainya Bang Ye.
0: Ah, batampe-tampe.
2: Betul. Okay. Betul, setuju sih. Memang harus batampe-tampe Bang Ye. Gitu
0: kan. Jadi memang ada batampe-tampe kan?
2: Betul. Semua ada tempatnya.
4: Iya.
2: Ya, kayak kita berdua nih Bang Ye. Aku tempatnya di Pro 2, Bang Ye di Pro 4. Gak usah Bang Ye kesini, gak bisa.
0: Gak bisa ya.
1: Jadi semboyan Ica tadi tuh Bang Ye, semboyan pusat bahasa itu.
4: Iya Bapak.
1: Iya, semboyan pusat bahasa. Gunakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
2: Kalau kita udah punya tiga-tiganya Mak Datua,
1: iya,
0: apa yang harus dilakukan?
1: Ya, kalau ketiga-tiganya memang itu yang disebut batampe-tampe tadi. Kadang-kadang kebiasaan dalam ilmu bahasa kita menggunakan bahasa di-reject nih. di-reject ini kan gitu. Itu namanya yang disebut dengan interferensi. Interferensi itu dalam sebuah bahasa sesuatu yang halal, enggak ada masalah. Cuma interferensi itu kena dalam otak. Tadi kalau interferensi banyak sekali interferensi bahasa hari ini dan Ica itu kan dalam otak. Tapi kalau dalam ujian skripsi kan enggak. Dalam presentasi di kelas kan enggak ada masalah. Kan dalam otak saya dengar saja enggak ada masalah. Kan itu kan mau otak itu kan lapeh, enggak ada masalah. Gitu. Seperti itu.
0: Okay. Wah, sudah ada kode-kode nih.
2: Kode-kode apa, Bang?
0: Kode-kode kita harus berpisah.
2: Aduh, harus berpisah.
0: Meskipun kita sudah dipisahkan oleh dinding,
2: iya
0: tapi kita harus berpisah sampai di sini.
2: Betul. Kita sudah harus menyelesaikan obrolan ini ternyata gitu ya.
0: Tapi sebelum kita berpisah,
2: okay.
0: Ya kan? Kira-kira ada yang mau disampaikan nih dari Ica dulu deh sebagai representasi dari generasi apa sih, Gen Z apa Gen Alpha sih?
4: Gen Z.
0: Oke,
4: jadi pesan buat teman-teman semua, tetap lestarikan katonan ampe, karena kita menggunakan adab itu bukan bikin kita kelihatan kuno, tapi juga cara orang nilai gimana sih kita tuh sebenarnya. Kita dengan kita menggunakan tutur kata yang baik itu juga menunjukkan value diri kita.
0: Oke.
2: Nah, itu dia Gen Z, singkat, padat dan jelas Bang. Wee. Nice. Nice banget Ica.
0: Nice ya.
2: Nice.
0: Baiklah.
2: Nah, kalau dari Mak Datuk nih, boleh nih. Gimana nih Mak Datuk, sedikit kata-kata hari ini nih Mak Datuk?
1: Iya, kata-kata hari. Kita selalu mendengar ada kata sopan santun. Sebetulnya orang menyamakan saja itu, sebetulnya berbeda. Sopan itu keperilaku, santun itu keberbahasa. Jadi kalau dia sudah santun berarti sudah menggunakan langgam berbahasa tadi. Jadi sekarang jelas itu untuk menyatakannya. Saya akhiri, di rumah tadi saya makan tempe, di sini makan Coca-Cola, minum Coca-Cola. Saya pikir tadi mau ta dengan Bang Ye, rupanya ada Rini dan Ica.
2: Asik. Kita dikasih pantun, cuman kita nggak pandai pantun nih. Pantun Gen Z itu cuman gini, jalan-jalan ke pasar raya. Sisanya kita nggak tahu lagi. Cuman tahu ya sampai situ aja tuh ya.
0: Tapi meskipun kita nggak bisa pantun, ya kan, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan. Kita mau sampaikan sesuatu kan, Rin?
2: Iya betul. Jadi ini yang mau kita sampaikan kepada pendengar kita.
0: Yes.
2: Teman-temanku di Pro 2 dan juga di Sarapan Nangga di Pro 4. Jadi ternyata langgam katonan ampe itu bukan aturan semata, tapi panduan supaya komunikasi tetap beretika. Karena ketika tutur kata hilang adabnya, perlahan identitas pun bisa ikut memudar.
0: Nah, karena orang Minang itu percaya mulia seseorang terlihat dari tutur katanya.
2: Betul, modern boleh, tapi adab jangan sampai hilang.
0: Menjaga bahasa berarti menjaga budaya.
2: Oke deh Bang Ye, kita cukupin dulu mau untuk hari ini.
0: Iya, terima kasih Mada Tua. Mm-hmm. Terima kasih Ica.
4: Ya, terima kasih Bang ya, terima kasih Kak Rini, terima kasih ya Bapak.
2: Oke, terima kasih Mada Tua, Ica juga sudah ada di sini dan kita bakal balik lagi di episode berikutnya ya kan Bang ya.
0: Bulan depan.
2: Yes, tetap.
0: Setiap hari Kamis minggu keempat.
2: Betul sekali. Jadi nanti kita bakal balik lagi di mana lagi kalau bukan di Malta.
0: Malta.
2: Ngobrol asik ala Urang Awa. Sampai jumpa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
5: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
6: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
5: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
6: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
5: Kalau bagasi?
6: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: to me, what you try to get it to me, what you to me, what you try to get it to me, what you to me, what you try to.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat malam semuanya, teman Produa. Kita sudah balik lagi di Kopsteng malam hari ini. Yes, tadi kamu sudah mengikuti program kita yang seru juga, Mauta, teman Produa. Kolaborasi antara Produa dan Pro 4, Terari Padang. Seru banget ngobrolnya, ada sisi budayanya, ada sisi anak mudanya juga. Dan sekarang nih, teman Produa, kita sudah balik lagi ke mana? Ke sini. Ke Kopsteng malam hari ini. Oke nih teman Produa, kita lagi ngebahas soal ini nih. Enaknya jadi cewek versus enaknya jadi cowok. Nah, kalau kamu cowok tuh kasih tahu dong enaknya apa? Kalau jadi cewek enaknya apa gitu. Nah, tadi tuh di awal-awal nih teman Produa ada aku langsung bacain aja ya. Tadi ada ini tuh sebenarnya dapat idenya dari salah satu pendengar kita juga dari Mika. Katanya jadi cewek itu bisa centil dan slay berdandan tanpa takut dinyinyirin. Nice. Betul, centil. Karena itu memang buat cewek. Kalau cowok centil agak aneh ya. Agak gimana ya, centil dan berdandan ada di cowok tuh kita ngelihatnya agak kayaknya tidak tepat gitu loh teman Produa ya. Dan itu real sih ya. Nah, tadi juga ada sih yang udah komen nih enaknya jadi cowok ngapain gitu ya. Tadi tuh dikasih tahu teman Produa enaknya jadi cowok bisa buang air kecil di mana aja, Kak. Ah, itu lebih kayak enggak malu apa ya? Kalau sembarangan gitu, ya kan ya teman Produa. Anyway, sebelum kita lanjut lagi nih teman Produa, buat kamu yang pengen ikutan ya, bisa banget di 0751274082 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_produa_padang dan juga bisa ikutan di live TikTok kita malam hari ini teman Produa. Masih sama akun TikTok kita tuh @rri_pro2padang. Oke deh teman Produa, jadi ada beberapa sih ini ya. Nah ini udah ada juga aku bacain ya di TikTok kita nih, ada dari Aurelia Karina. Enaknya jadi perempuan apa ya? Kayak perempuan enak menjadi peran sebagai ibu anak, anak memasak untuk anak-anak gitu. Oh, jadi tuh perannya sebagai ibu bisa ngurus anak gitu ya, bisa masak untuk anak dan segala macam gitu ya. Oh iya sih, karena ya yang jadi yang jadi ibu ya pasti yang perempuan dong. Kayak nggak mungkin yang cowok jadi ibu, yang cowok mah jadi bapak ya. Masa yang cowok jadi ibu kan agak aneh, agak aduh gimana tuh konsepnya gitu ya. Jadi tuh lebih ke jadi ini, jadi bapak kalau cowok. Oke deh teman Produa, nanti kita bakal balik lagi pastinya, masih bakal ngobrolin soal ini ya, enaknya jadi cewek versus enaknya jadi cowok. Nah gimana tuh kalau versi kamu teman Produa? Abis ini bakal kita bahas. Tapi teman Produa sebelum itu aku mau bacain dulu requestan yang sudah masuk ya. Ada Ervita Dewi, katanya pengen dengerin lagunya Emilia Big Big World. Oke, ya udah deh teman Produa. Abis ini kita puterin ya lagunya Big Big World. Dan teman Produa jangan kemana-mana dulu. Kayaknya masih ada satu lagi nih requestannya. Ya udah kita bacain dulu nih teman Produa. Oke, ada yang pengen dengerin lagunya Raisa, Tak Berharap Lagi. Ya sudah deh, kalau gitu teman Produa emang nggak harus berharap juga sih ya. Kita mah berharap pada manusia berujung apa? Kecewa. Oke, teman Produa jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini. Stay Enjoy di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
2: Teman terbaik.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita ngomongin soal enaknya jadi cewek versus enaknya jadi cowok, teman Produ. Tadi nih ada pendengar kita dan kita tahu orangnya, Andi. Katanya kalau cowok ganteng, cewek cantik lah. Itu kan memang sudah apa ya, sudah ketetapannya ya kan ya. Kalau cowok bakal apa, ganteng, cewek apa, cantik. Itu kan sudah ketetapannya, jadi agak gimana gitu ya. Emang gitu sih, aduh. Tapi tadi ada tuh ini juga Arul ya, ngomongnya gini, kalau cewek tuh apa, gandengan biasa aja, cowok gandengan jadi aneh. Kalau cewek berteman itu bisa panggil bunda, bisa dipanggil say gitu. Tapi kalau cowok yang kayak gitu bakal jadi aneh ya. Tapi emang sih bakal aneh banget kalau misalkan cowok yang kayak gitu, kayak pegangan tangan, kayak gimana maksudnya, konsep apa nih? konsep apa ya gitu, harus tahu dulu kita, karena kalau enggak kita bisa salah apa, salah prasangka. Oke deh, teman Produ, kita mau bacain dulu nih, ternyata Arul juga nge-WhatsApp kita. Ini panjang sih WhatsAppnya, cuman ya kita baca ya. Arul ya, simak nih Bundo mau berkata. Bundo, itulah aku juga heran nih teman Produ, kenapa aku dipanggil Bundo ya. Padahal aku apa, masih apa? Masih sangat muda dipanggil Bundo, harusnya dipanggil apa? Kakak. Oke deh, kita baca dulu ya teman Produ. Halo, selamat malam Kak, dijaga malam, jagain Bundo sampai jam 12 malam. Diriku gabung topik ini ya. Kita baca ya. Kalau dipikir-pikir, jadi cowok itu kadang hidupnya simpel banget. Bangun tidur, rambut berdiri ke segala arah, tinggal ciprat air sedikit, selesai. Kalau cewek mungkin udah kaya lagi negosiasi sama poni, please ya hari ini jangan ngembang. Aduh, real lah gitu. Bener loh, bener kayak, aduh please, hari ini kamu nurut ya sama aku gitu ya. Nah, terus juga nih cowok juga punya bakat unik, bisa pakai celana yang sama berkali-kali sambil bilang ini masih bersih kok, belum ada aromanya. Ih. Maksud aku tuh bukan gimana ya, cuman agak really? Maksudnya apa ya gitu, kayak ini tergantung jadi apanya, kenyamanannya agak kurang nyaman gitu gak sih ya. Terus apalagi nih, dan anehnya percaya diri aja kalau lagi keluar rumah. Iya ya, cowok-cowok kenapa gitu ya, mereka sadar gak sih? Ada kadang tuh aroma-aroma yang terbawa di celananya gitu ya. Terus cewek lihat itu mungkin langsung stres spiritual. Terus soal nongkrong nih, cowok ketemu teman setelah 3 tahun gak ngobrol pun bisa, biasanya woi gendut, woi botak. Nah, habis itu langsung akrab lagi kayak gak pernah hilang kontak. Persahabatan cowok kadang dibangun bukan dari obrolan hati ke hati, tapi dari saling hina dengan tulus. Nah, gimana saling hina dengan tulus ya? Agak membingungkan sih ya, tapi kita lanjut ya, bacain ya teman Produ ya. Enaknya lagi cowok kalau beli sampo gampang banget, tulisan di botol 3-in-1 untuk rambut, muka, badan. Tapi jujur sih ya, cowok-cowok kayaknya juga gak terlalu dipikirin ya, mau ini sampo, mau ini sabun, kita pakein ke semua tempat aja gitu, tetap bisa, yang penting berbusa. Yang penting berbusa biasanya. Aduh. Nah, kalau cocok syukur, kalau gak cocok ya tinggal pakai sampai habis sambil denial. Iya sih, tapi yang paling khas mungkin soal logika sederhana, cowok lapar, makan, ngantuk. Kalau cowok lapar ya makan, ngantuk ya tidur, sedih main game atau rebahan sambil lihat kipas muter. Aha, kipas muter inspirasi baru, boleh lah ya kita coba. Kadang solusi hidup cowok tuh sesingkat itu, walau ya ada juga penderitaannya. Disuruh foto misalnya, cewek bisa 47 pose beda aura, cowok pose default berdiri tegak kayak lagi bikin pas foto KTP. Aha, betul sih. Intinya sih jadi cowok itu kadang enak karena hidupnya bisa dibikin simple, walaupun sering juga dikira kuat terus, padahal dalam hati juga bingung sama masa depan. Bedanya banyak cowok yang banyak cowok yang menyembunyikan stres dengan kalimat sakti, santai aja lah. Oke. Diriku request lagu Ikrom, makasih udah dibacain. Uhui raw, pakai raw ya endingnya ya Arul ya. Ya ampun, Arul memberikan apa ya, kesimpulan dari obrolan kita yang belum selesai ini. Jadi semuanya udah di cover nih sama Arul semua ya. Oke. Iya juga sih. Tapi kalau ngomongin soal sampo tadi, beneran real banget gitu. Karena kayaknya sih buat cowok-cowok tuh kayak nggak tahu sekarang ya. Sekarang kayaknya lebih aware gitu. Cuman tuh kalau dulu tuh aku juga ngeliat abangku kayak ya udah apa yang dibeliin aja udah pakai gitu, tanpa ngeliat, oh ini kayaknya nggak cocok di rambutku yang begini, ini nggak cocok di mukaku yang begini gitu. Nggak juga, nggak diperhatiin banget gitu. Nah terus juga apa ya, kalau kipas muter nih, aku pikir ini adalah inspirasi baru, jadi new inspo buat kamu teman pro 2 yang kayak aduh aku bingung mau apa nih, buat cewek-cewek juga bisa diaplikasikan yang gitu ya kan, kayak ya Allah gimana ya nih hidup, ah lihat kipas muter dulu, nah siapa tahu ada apa inspirasi siapa tahu di situ keluar apa, keluar kayak hah inilah solusinya siapa tahu begitu ya, bolehlah kita coba nih teman pro 2. By the way ini ada yang nelfon juga, coba kita angkat dulu, sudah ring ini. Halo selamat malam pro 2.
1: Selamat malam pro 2.
0: Halo, ini pasti Tajudin ya.
1: Iya, akhirnya udah hafal juga.
0: Iya, sudah hafal aku. Apa kabar, Tanjudin?
1: Sehat, alhamdulillah. Kenyang banget ini.
0: Oh, lagi gimana?
1: Kenyang.
0: Oh, habis makan?
1: Iya, makan banyak.
0: Oh, makan banyak. Nggak apa-apa. Cowok-cowok biasanya makannya gitu. Makannya banyak ya. Bedanya sama cewek juga gitu tuh. Cowok bisa makan banyak. Porsinya bisa ya, porsi kuli.
1: Biar bisa monitor ini sampai habis.
0: Oh gitu, tapi biasanya kalau udah habis makan banyak itu ngantuk kan, tahu Tanjudin?
1: Oh enggak, kalau aku enggak bisa tidur.
0: Oh kamu enggak bisa tidur kalau kekenyangan?
1: Iya.
0: Wah kebalikannya kita, aku mah kalau kenyang dikit aja bawaannya apa? Tidur. Makanya jadi lebar aja terus badannya.
1: Iya.
0: Ya udah deh kalau gitu Tanjudin, kita lagi ngomongin soal ini. Lagi ngomongin soal enaknya jadi cewek versus enaknya jadi cowok. Nah kan kamu cowok nih, enaknya jadi cowok apa? Ya. Yang gak dimilikin sama cewek deh.
1: Itu apa? Datang bulan.
0: Oh iya sih, datang bulan katanya. Iya sih.
1: Iya, tapi sebenarnya di enak di cewek ada juga yang gak enak di cowoknya juga sebenarnya.
0: Sebenarnya tuh kalau nyerinya nggak enak di cewek, kita kayak sakitnya tuh sakit banget.
1: Iya, tapi ada juga yang sebaliknya.
0: Yang sebaliknya gimana? Oh, yang nggak sakit?
1: Bukan, maksudnya.
0: Oh, jadi enaknya di cewek gitu karena datang iya, bulan. Apa coba?
1: Kayak misalkan kalau cowok kan biasanya meskipun nggak semua juga ya. Biasanya lebih banyak bulu-bulunya daripada perempuan biasanya.
0: Gimana?
1: Cukur-cukur gitu kan, kadang cukur-cukur juga kan. Kalau cowok suka cukur-cukuran gitu kan.
0: Oh iya, jadi tuh kayak ada kumis, jenggot tuh cukur gitu-gitu ya.
1: Iya,
0: ya cewek nggak harus. Tapi cewek kumisan juga ada tahu Tanjudin. Kumis ya, halus.
1: Cuman kan nggak semuanya.
0: Ya nggak semuanya sih, nggak semuanya sih. Kayak ini, kayak Iis Dahlia ada kumisnya.
1: Iya betul.
0: Iya sih, cuman nggak semua. Oke deh, kalau gitu Tanjudin mau request apa? Ada mau request lagu?
1: Iya boleh deh.
0: Lagu apa?
1: The Rain.
0: Siapa?
1: The Rain.
0: Oh The Rain.
1: Iya The Rain.
0: Yang mana?
1: Itu maksud nggak Rain yang mendengar kabar.
0: Apa?
1: Mendengar kabar.
0: Mendengar kabar. Iya. Kabar apa tuh?
1: Kabar baik lah.
0: Oh nggak ada nih kayaknya mendengar kabar ya. Kayaknya nggak iya, ada ya. Deh. Nggak ada. Mau yang lagu?
1: Armada.
0: Armada yang mana?
1: Yang itu masuk nggak memori?
0: Armada memori. Memori apa? Memori daun pisang. Itu lagu dangdut sih itu. Nggak ada juga.
1: Ada juga ya.
0: Mm-mm.
1: Apa ya? Itu aja deh dari siapa itu yang
0: siapa?
1: Ada lupa lagi.
0: Gimana nih? Kita baca dulu pikirannya. Yang mana?
1: Iya. Itu aja deh dari. Aduh sampai lupa lagi.
0: Oh ini apa? Penyanyinya cewek apa cowok?
1: Cewek
0: Indonesia mancanegara?
1: Iya, Indonesia.
0: Indonesia. Oke.
1: Aku ingat.
0: Vanessa Z. Vanessa Z. Oh, ya, gitu. Yang mana?
1: Yang tahun lalu ya, kayaknya 2025 apa tuh.
0: Vanessa Z yang ini berkaca-kaca, bukan?
1: Iya itu.
0: Oh, ya udah deh, habis ini kita puterin ya.
1: Ya oke deh, buat Rini. Apa-apa sebut nama ini. Terima kasih Rini.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Malam, oke. Barusan teman Pro 2 datang Judin, katanya enaknya kalau jadi cewek tuh nggak harus ini ya, nggak harus cukuran, katanya gitu. Karena kalau cowok kan suka ada kumis, ada jenggot gitu, kadang nyukur. Nah cewek nggak harus. Cuman kan cewek juga ada ya yang ada kumisnya, kayak Iis Dahlia. Tapi cuman yang nggak dicukur. Karena tapi ada loh yang lebat kayak cowok. Ada cuman tuh kayaknya jarang deh, kayaknya sih gitu ya teman Pro 2 ya. Ya udah deh, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya Raim Laode, ada Arul, Iqro ya. Abis ini kita puterin terus. Tadi ada Tanjudin pengen dengerin Vanessa Z berkaca-kaca. Ada siapa ya tadi pengen dengerin lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Abis ini juga kita puterin. Dan satu lagi tadi Pak Menteri nih ya, ada yang pengen dengerin lagunya Lady Gaga featuring sama Bruno Mars, Die With A Smile. Yaudah deh teman Pro 2, kita puterin dulu requestannya, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi. So teman Pro 2, kita ke Raim Laode dulu, Iqro.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya Letkol CHK Darwin Buter-Buter SHMH, Kaltmil 104 Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa, kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini. Dan kita ngomongin soal enaknya jadi cewek versus enaknya jadi cowok. So, teman Produa, sebenarnya ada beberapa tadi yang sudah memberitahu juga ya, enaknya jadi cewek ini, enaknya jadi cowok ini gitu. Jadi tuh masing-masing punya apa ya, punya sisi enaknya sendiri dan punya sisi gak enaknya juga. Tapi nih teman Produa, kita tuh kayaknya gak akan pernah bisa compare itu kayak se-equal itu deh. Karena gimana pun cewek-cewek tuh saling melengkapi gitu gak sih? Iya, saling melengkapi. Jadi ada enaknya dan ada gak enaknya. Sama-sama, sama-sama. By the way nih teman Produa, dia ngasih tahu juga enaknya jadi cewek selalu dilindungi. Oke, berarti dia beruntung nih. Kamu beruntung sih kalau buat perempuan-perempuan yang selalu dilindungi. Entah itu sama circle-nya, sama keluarganya, sama orang-orang terdekatnya. Berarti dia beruntung, karena tidak semua cewek juga terlindungi gitu. Ya gak sih? Tapi itu beruntung banget kalau misalkan terlindungi gitu sama lingkungannya. Karena apa teman Produa? Karena banyak juga perempuan-perempuan di luar sana yang harus struggle untuk bisa survive, ya gak sih? Dan itu tuh kayak, wah luar biasa banget. Kita gak pernah tahu perjuangan mereka seperti apa gitu ya kan. Karena tuh perempuan itu ditakdirkan untuk menjadi orang kuat kali ya teman Produa. Walaupun sebenarnya kan kayaknya kalau dilihat dari cowok sama cowok ya, cowok tuh lebih apa ya, lebih logis gitu. Sementara cowok kan lebih perasa. Tapi apa? Mereka terhempas, terbentur dan akhirnya terbentuk. Asik. Asik banget tuh ya quotes kita malam hari ini. Oke deh, teman Produa, kita next lagi nih ya. Oke. Nah, teman Produa, kita next lagi di sini nih. Di WhatsApp dulu nih, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Nah, ini ada yang nelfon juga ya. Kita angkat dulu kali teleponnya. Boleh. Coba kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam Produa. Ini udah keangkat belum ya? Halo.
1: Ya, halo. Selamat malam kembali.
0: Oh iya, dengan siapa di mana?
1: Tina.
0: Oke, jadi kita lagi ngobrolin nih soal enaknya jadi cewek versus enaknya jadi cowok. Nah, menurut kamu, karena kamu cowok nih, enaknya jadi cowok apa?
1: Kalau gue enaknya jadi cowok lah, nggak mungkin kan kalau gue cowok bilang enaknya jadi cewek, kan nah, mungkin juga. Tapi gue ya terlahir udah jadi cowok, ya makanya enak jadi cowok.
0: Uh-huh. Ya enaknya jadi cowoknya apa?
1: Apa? Oh, kalau gimana ya, kalau cowok itu kan dia gimana ya,
0: gimana
1: dirinya, dia bisa jaga diri sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Untuk apa lagi ya, pokoknya
0: kalau cowok tadi bisa apa, jaga dirinya.
1: Iya, kalau
0: ke cewek kan juga bisa jaga diri kita.
1: Iya, terkadang, tapi gue nggak tahu, yang penting gue seorang cowok tetap jaga diri sendiri. Gue nggak mau misalnya ada satu masalah gue lempar ke teman atau siapa aja, kan nggak mungkin.
0: Enggak, itu juga cewek kita juga nggak kayak gitu sih. Maksudnya itu iya, kalau kayak itu lebih ke general aja nggak sih?
1: Iya, tapi kalau cowok itu kan lebih itu dari wanita.
0: Lebih apa kalau cowok?
1: Lebih bisa jaga diri. Nah, kalau wanita ya gimana ya? Pasti Rini tahu lah.
0: Nggak sih, karena kalau jaga diri tuh kayaknya perempuan juga bisa jaga diri sih.
1: Iya, bisa. Tapi kan lebih unggul cowok.
0: Fisiknya kayak lebih kuat cowok daripada yeah, dibanding cewek gitu maksudnya.
1: Iya, yeah, tapi terkadang ya sekarang kan cewek juga udah ada yang lebih itu juga kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, setara dengan cowok juga lah kesatannya.
0: Oh gitu.
1: Nah, tapi gak semuanya kan yang mm-hmm seperti itu. Paling kan 1-2 nah, seperti itu.
0: Mm-hmm. Terus so, apalagi? Ada lagi?
1: Padapin masalah kayaknya kalau gue sih sebagai cowok lebih gitu ya, lebih cepat tanggap, karena gue gak mau

0: sastra itu terlalu apa?
1: Gimana maksudnya?
0: Enggak, kalau untuk menghadapi masalah kayaknya cowok itu lebih cepat, lebih tanggap.
1: Lebih apa?
0: Lebih cepat kayaknya.
1: Lebih cepat?
0: Iya.
1: Enggak juga sih.
0: Ini enggak, kalau gue pribadi sih lebih itu ya, kalau ada masalah langsung lah.
1: Oh gitu, ya udah deh.
0: Itu gue apa? Besok lah, nah, pas ada waktu itu. Kalau itu ujung-ujungnya akan ketemu si solusi ya.
1: Oh gitu. Oke. Yaudah deh, kalau gitu udah 2 poin tuh tadi ya. Yaudah, mau request lagu apa nih?
0: Bagus ya. Dari itu aja. Budi Doremi aja.
1: Budi Doremi yang mana?
0: Ya, itu Doremi ya.
1: Yang mana?
0: Doremi.
1: Oh, Doremi. Bentar deh, ada gak ya lagunya? Wah, kayaknya nggak ada tuh lagunya.
0: Nggak ketemu ya?
1: Nggak ada.
0: Senjanya yang, ya, itu melukis senja.
1: Siapa?
0: Budi Doremi yang melukis senja.
1: Melukis senja, ya udah deh. Nanti diputerin ya.
0: Oke, Darin.
1: Oke, thank you.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, barusan ada Vino nih, teman pro 2. Katanya kalau... kalau cowok katanya kalau masalah, kalau ada masalah tuh lebih cepet gitu. Nah mungkin itu di videonya ya, cuman tuh kan kayaknya gak semua juga ya. Ada juga nih cowok-cowok yang ada masalah nih, malah apa ya, avoidant gitu, kayaknya menghindari untuk menyelesaikan juga ada. Tapi itu kayaknya bukan masalah cewek atau cowoknya, itu lebih ke personality masing-masing orangnya gitu. Jadi kita gak bisa pukul rata sih kalau menurut aku sih gitu ya. Cuman mungkin videonya ngerasa dia sebagai cowok kayaknya lebih cepet gitu kalau nyelesain masalah, it's okay aja. Tapi gak semua orang juga kayak gitu, ada yang lebih milih untuk menghindari, ada. Oke deh, teman pro 2, tadi ada yang request juga sesi potret dari Enau bareng sama Ari Lesmana ya, kita puterin setelah ini. Terus tadi juga ada, aduh si sirup nih mana ya dia, katanya pengen dengerin Tabola Bale. Ya udah habis ini kita puterin juga. Dan tadi ada Vino juga pengen dengerin Melukis Senja. Ya udah deh teman pro 2, 3 requestnya kita puterin. Jangan kemana-mana, kita ke Enau dulu barengan sama Ari Lesmana, sesi potret.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah, ngomongin soal enaknya jadi cewek versus enaknya jadi cowok nih, teman Produa. Memang tidak bisa dikompar sih, karena punya porsinya masing-masing juga. Dan di live TikTok kita tadi juga lumayan rame yang komen ya, teman Produa. Dan tiba-tiba nih live TikTok kita komennya jadi cari jodoh. Kenapa ya? Aduh, ada-ada aja sih ya. Tapi ini teman Produa, karena kita dibatasin waktu juga. Dan setelah ini kita juga punya playlist yang bakal nemenin kamu di malam hari ini. Jadi obrolannya kita cukupin sampai di sini dulu, teman Produa. So thank you banget untuk kamu yang sudah berpartisipasi malam hari ini, sudah ikut juga atensinya. Dan abis ini teman Produa pastinya kita bakal muterin playlist yang menemani kamu menuju terlelap untuk malam hari ini. So jangan kemana-mana dulu. Nah ini lagu terakhir teman Produa, di request sama Arul tadi, dari Caleb J, Kebutuhan Hati. So let's play it.

0: Hi, everybody. Welcome back to my ad lib track.
1: Hey, kemana? Anakku mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Udah, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?

0: Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jadi arisannya gimana bulan Mei?
1: Cepat lari dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
0: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Saya juga anak-anak loh.
0: Udah, apa-apa. Iya, tapi sini sayang, remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti masa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre, ibut ide baik apa tuh?
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau bu udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.
4: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika

Panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. 1, 2 es batu kamu taruh dalam air di gelas. 1, 2 gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau dalam pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2. Dan kita bakal balik lagi besok jam 5 pagi. Akhir kata, Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, kepada sesama umat Islam, seharusnya umat Islam saling lemah lembut, saling berkasih sayang. Allah menjelaskan bahwa nabinya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung. Dalam firman Al-Qalam ayat 4, Al-Qalam ayat 4, sungguh kamu mempunyai akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah juga menjelaskan bahwa sifat yang ada pada Rasulullah SAW adalah orang yang ramah dan lemah lembut. Di surah Al-Imran ayat 159, dengan sebab rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekira kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Allah juga menjelaskan bahwa sifat daripada Rasulullah orang yang penyayang dan memiliki rasa belas kasih terhadap orang-orang yang beriman. Allah berfirman di surah At-Taubah 128, sesungguhnya telah datang kepadamu seseorang rasul dari kaummu sendiri yang berat memikirkan penderitaanmu, yang sangat menginginkan kamu beriman dan selamat, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Masya Allah, ada rasa penyayangnya dan rasa belas kasihannya terhadap orang beriman itu sangat tinggi dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sangat menginginkan orang-orang itu apa, beriman dan selamat. Sampai segitunya Rasulullah SAW, apa yang berat memikirkan penderitaannya manusia. Dan Rasulullah juga bersabda, mudahkanlah dan janganlah kalian bersulit, berilah kabar gembira, janganlah kalian membuat orang lari. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari 69, atau dari lafaz yang lain, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari, mudahkanlah janganlah kalian bersulit. Nah, ini nih, saya ingin membahas tentang kita dalam bekerja, kita dalam sehari-hari dalam kehidupan sosial sesama umat Islam, seharusnya apa? Jangan mempersulit, permudahlah urusan saudara kita. Terkadang kita tidak melihat di agamanya apa, terkadang kita tidak melihat dirinya itu siapa. Yang kita lihat apa? Status sosial, dia kaya atau miskin, dia punya jabatan atau tidak, tapi tidak dilihat agamanya. Sedih melihat zaman sekarang, bahkan para pemuda-pemudi pun seperti itu. Padahal seharusnya mereka saling berkasih sayang, berlemah lembut, bahkan mempermudah segala urusan saudaranya. Itu yang sudah hilang di era zaman sekarang. Pada Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat untuk apa? Untuk berkasih sayang, untuk jangan persulit, berilah kabar gembira, jangan membuat orang jadi lari, permudahlah urusan orang, jangan dipersulit. Nah, kalau zaman sekarang, kalau bisa sulit, kenapa harus gampang? Sangat berbeda dengan sabdanya Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua urusan. Jadi lembutkanlah kepada saudaramu, itu saudaramu. Lembutkanlah setiap ada urusan, segala urusan apapun lembutkanlah. Sungguh segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah, sebaliknya tanpa kelembutan sesuatu akan nampak jelek. Dalam hadis sahihnya. Dan hadis yang lain, barang siapa tidak memiliki sifat lembut maka tidak akan mendapat kebaikan. Maka jadilah akhlak yang baik, akhlak yang lemah lembut, akhlak yang berkasih sayang sama umat Islam. Lepaskan segala jabatan dunia, hilangkanlah perbedaan harta dan benda, kuatkanlah tali persaudaraan sesama umat Islam.
itu tunjuk, lihatlah di surah Al-Fat ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Wallazina ma'ahu, orang-orang yang satu bersamanya, asyidda, bersikap keras, asyidda'u alal kuffari, bersikap keras terhadap orang kafir, ruhamahu bainahum, tetapi berkasih sayang sesama ma'islam. Ini jangan sampai pemuda-pemudi lupa terhadap hal ini, malah keras sesama umat Islam. Kenapa? Oh, dia fansnya ini. Oh, dia mah sukunya ini. Oh, dia mah tinggalnya di sana. Oh, dia mah kantornya di sana. Oh, dia mah jurusannya di sana. Oh, dia mah IPS. Oh, dia mah IPA. Wah, dia mah kampus sana. Sehingga apa? Sehingga akhirnya sikapnya keras. Dianggapnya musuh, dianggapnya lawan. Padahal itu dah saudaranya, harusnya lemah lembut. Walaupun beda tentang masalah bola, walaupun beda tentang suku, walaupun beda perkuliahan, perjurusan, perkampusan, walaupun beda IPS, IPA, ingatlah engkau itu sama dia sama Islam. Harusnya engkau itu berkasih sayang sebagaimana Allah perintahkan, bagaimana Rasulullah contohkan. Kenapa engkau malah bersikap keras? Bahkan engkau malah berkasih sayang sama orang kafir. Kemana? Kemana umat Islam ini? Dibawa kemana oleh kalau misalnya para pemuda-pemudi sikapnya seperti itu? Maka dari itu, berlemah lembutlah, turunkan nadamu, beri tutur yang baik kepada saudaramu. Ingatlah bahwasanya uswatun hasanah kita itu cuma Rasulullah. Maka tirulah Rasulullah dalam apa? Bertutur kata, berlemah lembut sama saudara umat Islam. Contohlah Rasulullah bagaimana kepada sahabat. Ada memang waktunya Rasulullah tegas ketika suatu kebatilan, tapi ada masanya Rasulullah lembut, lemah lembut, berkasih sayang, bahkan mempermudah saudara-saudaranya untuk segala urusan. Maka janganlah persulit saudaramu. Jika ada permudah, kenapa harus dipersulit? Apalagi itu saudaramu sesama umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya. Wah!
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang mandiri melalui kewirausahaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghadirkan inkubator bisnis di lingkungan kampus. Tingginya angka pengangguran masih menjadi tantangan seiring meningkatnya jumlah lulusan setiap tahun. Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir lulusan yang masih berorientasi mencari pekerjaan dibanding menciptakan lapangan kerja. Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Padang UNP, Dr. Mia Ayu Gusti mengatakan inkubator bisnis menjadi wadah strategis dalam membangun jiwa wirausaha mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dibekali teori kewirausahaan di kelas, tetapi juga praktik langsung melalui program inkubasi. Hal ini penting agar mahasiswa memahami proses usaha secara nyata sebelum terjun ke dunia kerja. Dr. Mia juga menegaskan perlunya perubahan pola pikir di kalangan generasi muda dalam memandang pekerjaan. Mahasiswa harus mengubah mindset dari mencari kerja menjadi menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai Kota Padang berpotensi menjadi salah satu kota kreatif dari dunia UNESCO pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Liglaya Nuar kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, Kota Padang memiliki potensi besar melenggang sebagai salah satu jejaring kota kreatif dunia UNESCO tahun depan. Menurutnya, ekosistem kuliner seperti industri wisata ramah muslim, wisata UMKM halal, hingga wadah pengusaha muslim internasional World Islamic Entrepreneur Summit, diyakini membuat Kota Padang harus diperhitungkan dalam kontestasi kota kreatif dunia. Lila menjelaskan Sumatera Barat bahkan menempati peringkat kedua nasional sebagai destinasi pariwisata ramah muslim pada tahun 2025. Serta masuk dalam top 5 besar Global Muslim Travel Index dalam 5 tahun terakhir. Menurutnya, dengan segala potensi yang ada, Kota Padang hanya perlu memadukan keunggulan tersebut agar bisa menembus jejaring kota kreatif UNESCO tahun depan. Rapat Kerja Nasional Rakernas Asosiasi Floorball Indonesia AFI tahun 2026 resmi digelar secara hybrid dengan dihadiri jajaran pengurus pusat, pengurus provinsi, serta perwakilan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan diawali dengan laporan ketua pelaksana yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PP AFI, Profesor Dr. Anton Komaini, yang mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi serta menyusun arah program kerja pengembangan floorball nasional. Ia menyebut Rakernas AFI merupakan agenda strategis organisasi untuk melakukan evaluasi program kerja sekaligus merumuskan langkah-langkah pengembangan olahraga floorball atau bola lantai Indonesia ke depan.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu atau Pro 2. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tau Pro 2. Kita ketemu lagi nih di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Semakin mendekati akhir bulan ya, tapi kamu pasti enggak kekurangan pilihan buat menu masakan, karena ada daging, ya enggak, daging kurban. Bisa diolah jadi apa aja tuh, temu bro dua. Jadi rendang bisa, jadi sate bisa juga, jadi dendeng bisa juga. Banyak deh pokoknya, tinggal cari pelengkapnya aja. Mau dilengkapin pakai apa? Sambil itu temu bro dua, ada info-info seru dan menarik di pagi hari ini. Ada Gus Bri yang temenin kamu sampai nanti siang jam 12. Jam 6 sampai jam 10 kita dispada dulu. Ada info terupdate nanti, ada info cuaca juga. Terus ada tema juga nanti yang akan kita bahas ya. Dan buat kamu teman Pro 2, tetap sama kita dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Temenin aku daftar S2 yuk.
1: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
0: Ah, pengen deh jadi pilot.
1: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
2: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
1: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
2: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Land. Yay!
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1, saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke info pertama dulu di pagi hari ini, teman bro 2, ada revitalisasi sekolah yang dilakukan sebanyak 70 ribu unit dan ini diperkirakan menyerap sekitar 700 ribu tenaga kerja ya, teman bro 2. Dimana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melakukan revitalisasi 70 ribu lebih unit sekolah di seluruh Indonesia. Dalam proses revitalisasi itu mampu menyerap hingga 700 ribu lebih tenaga kerja secara nasional nih, teman bro 2. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan itu saat peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari, Kamis 28 Mei 2026. Dia mengatakan setiap proyek revitalisasi sekolah minimal melibatkan 10 pekerja. Kemendikdasmen mengalokasikan 8,1 miliar rupiah untuk membangun atau mendukung pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari. Pembangunan ditargetkan rampung 6 bulan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui sistem swakelola. Menurutnya, sistem swakelola diterapkan agar pembangunan infrastruktur pendidikan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Ia menyebut program revitalisasi dan pembangunan sekolah baru 2025 telah menyerap 250 ribu tenaga kerja. Dan pemerintah memastikan seluruh pembangunan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
1: Hari ini kegembira, melangkah di udara.

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara detak jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa

0: Bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh iya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ke informasi yang lainnya di pagi hari ini, teman Pro 2. Kali ini dari daerah Tangerang. Sebuah gudang kayu di Pamulang, Kota Tangerang Selatan terbakar hebat pada hari Kamis 28 Mei 2026. Peristiwa serupa juga terjadi pada pabrik pengolahan makanan sosis di kawasan Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, teman Pro 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan berupaya memadamkan api di gudang kayu itu. Pemadaman dilakukan terutama agar api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Ada beberapa mobil pemadam kebakaran dan sejumlah personil yang diterjunkan. Awalnya, 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi setelah laporan kebakaran diterima petugas. Tapi karena api cepat membesar dan material kayu mudah terbakar, tambahan armada damkar kembali diterjunkan. Nah, hingga saat ini petugas masih melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian. Belum diketahui jumlah kerugian dan korban dalam peristiwa tersebut. Sementara itu di Cikupa Mas, kebakaran pabrik pengolahan sosis diduga dipicu korsleting listrik pada mesin produksi. Dan Dinas Damkar Kabupaten Tangerang menerjunkan 7 unit mobil damkar dengan 45 personil ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Saat ini kasus kebakaran masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Cikupa. Nah, warga sekitar juga terlihat memadati area sekitar lokasi kebakaran untuk menyaksikan proses pemadaman. Beberapa di antaranya tampak menutup hidung menggunakan masker dan kain karena asap yang timbul cukup pekat.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.